0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: Pak. P-nya itu dia bisa menerima dari segala penjuru. Siapa saja. Yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap dalam rumah yang berpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait, adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istirahat. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya. Maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah ini baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya. Perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Oh, ya betul
2: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Oke, dan sahabat budaya, saat ini sudah 28 menit melintas dari jam 8 pagi. Dan ini masih terus menemani sahabat budaya dengan lagu-lagu asik tentunya untuk menemani suasana weekend seru, suasana akhir pekan, sahabat budaya bersama keluarga. Ada juga yang menikmati kebersamaan di perjalanan ataupun yang saat ini sementara beraktivitas ya, shift pagi, ataupun yang saat ini lagi santai-santai pastinya. Dimanapun sahabat budaya berada, Perompat masih terus hadir untuk menemani ya. Di pusat-pusat perbelanjaan, di pasar-pasar juga, aduh emak-emak yang lagi apa ya, orang Manado bilang lagi baku atur harga, atur bebas aja Kang, yang penting aman for semua. Kalian tahu bersama bahwa sekarang kebutuhan-kebutuhan pokok ya sudah pada naik ya. Sebenarnya tidak akan terjadi kalau misalnya kena dampak dari yang namanya kemarau ya, sahabat budaya. Nah, ini berbicara soal kemarau ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Balikpapan kemarin mengeluarkan peringatan terkait fenomena El Nino yang semakin menguat di bagian Kalimantan Timur. Berdasarkan pemantauan dinamika atmosfer terbaru, masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan puncak El Nino sekitar September sampai Oktober, dampak pasti resiko kekeringan akan semakin tinggi. Nah, tentunya seiring menguatnya El Nino ini, resiko kekeringan diperkirakan meningkat di berbagai wilayah Kalimantan Timur, curah hujan diproyeksikan menurun dalam beberapa bulan ke depan. Nah, gejala kekeringan meteorologis juga mulai terlihat ditandai dengan hari tanpa hujan atau HTH yang berlangsung cukup panjang. Kondisi di lapangan menunjukkan debit air Sungai Mahakam mulai menurun dan penyusutan debit juga terjadi pada sejumlah waduk yang menjadi sumber air baku, diantaranya Waduk Manggar dan Waduk Sepaku semua ya. Nah, tentunya sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan, BMKG menyediakan akses pemantauan titik panas atau hotspot yang dapat diakses masyarakat melalui laman resmi satelit polar BMKG ya. Jadi sementara itu pemantau sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan melalui peta Spartan BMKG atau sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan. Nah, kita lihat bersama bahwa beberapa berita yang hadir di dari kemarin sampai sekarang ya sahabat budaya, semuanya berbicara soal karhutla. Nah, ini ada BPBD Fakfak menghimbau warga gunakan masker menghadapi asap karhutla. Sementara di Fakfak diminta waspada ancaman kebakaran hutan, dan untuk Bupati Nabire juga himbau warga batasi aktivitas luar saat kabut asap. Di Papua Tengah meningkatkan kesiapsiagaan hadapi karhutla di Nabire ya. Mendikdasmen pastikan juga sekolah terdampak asap di Kalimantan bisa terapkan PJJ, dan di Melongane sendiri kebakaran rumah warga kembali terjadi ya. Dan ada juga sahabat budaya di Papua sendiri, Dinkes Papua tengah menghimbau warga waspada risiko ISPA akibat asap ya. Jadi ini beberapa tempat, bukan cuma di satu tempat, tapi beberapa tempat. Ini menjadi perhatian kita bersama ya. Dan kenapa untuk pagi hari ini Henny terniat untuk mengangkat topik tentang karhutla ya. Jadi kita mau ngobrolin tentang imbas karhutla, kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau ya. Nah, karhutla ini kalau ada yang belum tahu, ini karhutla apa sih? Masa sih nggak tahu? Tapi sudah dikasih tahu ya. Karhutla ini adalah kebakaran hutan dan lahan ya. Jadi yaitu peristiwa terbakarnya kawasan hutan, perkebunan, semak, padang, rumput maupun lahan-lahan yang lain gitu ya. Nah, ini sering menjadi sulit dikendalikan ketika terjadi pada musim kemarau karena bisa dibilang kondisi lingkungan ini menjadi kering, panas, dan memilih kelembapan yang rendah nih sahabat budaya. Dan BMKG juga menjelaskan bahwa musim kemarau dengan curah hujan rendah ini bisa meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan ya. Nah, mengapa karhutla ini mudah terjadi ketika musim kemarau? Ya, pasti kita tahu bersama ya, beberapa faktor yang menyebabkan resiko karhutla ini meningkat pada musim kemarau, antara lain curah hujan rendah sehingga tanah dan tumbuhan menjadi kering, kemudian kelembapan udara menurun, and then rumput, daun, ranting, dan vegetasi kering ini menjadi bahan bakar yang mudah terbakar ya. Jadi hati-hati nih untuk yang suka bakar-bakar rumput. Mungkin maksud hati ingin membersihkan pekarangan rumah, beres-beres rumah, terus pekarangannya disapu, terus sisanya dibakar. Tapi kalau tidak dijaga itu bahaya juga ya, bisa kemana-mana. Apalagi dengan musim kemarau dan berangin seperti ini, angin kencang begitu ya. Nah, angin bisa membantu api menyebar dengan cepat.
Kemudian kekeringan yang berkepanjangan membuat lahan ini, terutama lahan gambut, semakin mudah terbakar, sahabat budaya. Dan aktivitas manusia seperti pembakaran lahan dan kelalaian membuang benda yang dapat memicu api dapat menjadi penyebab kebakaran. Nih, apalagi juga sahabat budaya sering membuang yang namanya sesuatu yang bisa menimbulkan api. Coba contoh misalnya apa? Nah, kalau misalnya kita membuang misalnya macis gas begitu ya, dan itu didekatkan di api gitu ya, atau kena panas, pastinya dia akan menyala begitu dan menyebabkan kebakaran ya. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup BPLH menegaskan bahwa banyak karhutla ini berkaitan dengan aktivitas manusia baik disengaja maupun kelalaian ya, sehingga pencegahan menjadi bagian yang sangat-sangat penting. Nah, ada beberapa dampak karhutla juga terhadap lingkungan ya. Kita tahu bersama yang namanya karhutla ini bisa membuat kerusakan hutan dan lahan. Karena kebakaran ini bisa menghancurkan yang namanya pepohonan, vegetasi, dan berbagai jenis tumbuhan. Nah, kalau terjadi dalam skala besar, proses pemulihan ekosistem ini bisa membutuhkan waktu yang panjang nih, sahabat budaya ya. Sama ketika kita menebang hutan begitu ya. Karena mungkin pohon dan lain-lain itu akan dipakai untuk pembuatan meja, kursi dan lain sebagainya, untuk alat-alat rumah tangga dan kebutuhan-kebutuhan lain. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan penanaman kembali, ya itu bahaya juga ya. Bisa terjadi penggundulan hutan dan bisa juga menyebabkan banjir dan lain-lain begitu ya. Nah, ini sama halnya dengan karhutla itu sendiri ya. Kalau misalnya kita karena kebakaran ini kan bisa menghancurkan pepohonan dan berbagai jenis tumbuhan. Nah, kalau terjadi dalam skala besar, nah proses pemulihan ini membutuhkan waktu yang panjang. Dan hutan yang merupakan tempat hidup berbagai jenis hewan nih, sahabat budaya, kebakaran ini bisa menyebabkan satwa kehilangan habitat ya. Jadi sumber makanan dan juga tempat berlindung nih, sudah tidak ada tempat berlindung. Kita aja yang kalau misalnya kemana-mana naik angkot selalu berteduh di rindangnya pohon. Terus tiba-tiba nggak ada pohonnya bagaimana? Kita udah merasakan dampaknya, pasti ya panas. Nah, dan itu sama seperti para satwa itu, sudah tidak ada tempat berlindung begitu. Dan kebakaran ini bisa merusak lapisan organik tanah dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Pada lahan gambut, kebakaran bahkan dapat berlangsung di bawah permukaan sehingga sulit dipadamkan. Nah, belum lagi yang namanya pencemaran udara nih, sahabat budaya. Asap hasil pembakaran membawa partikulat dan berbagai zat pencemar yang bisa menurunkan kualitas udara. Nah, ini sahabat budaya, BMKG juga melakukan pemantauan partikulat asap sebagai bagian dari pemantauan dampak dari karhutla itu sendiri. Jadi, kebakaran vegetasi dan lahan khususnya gambut ini bisa melepaskan karbon dalam jumlah yang besar ke atmosfer sehingga turut memperburuk masalah perubahan iklim. Itu belum seberapa nih, sahabat budaya. Kalau dibandingkan nanti dampaknya terhadap kesehatan. Nah, asap karhutla ini bisa mengganggu kesehatan masyarakat, terutama ketika kualitas udara memburuk nih ya. Nah, beberapa gangguan yang bisa terjadi, salah satunya batuk dan iritasi tenggorokan. Kemudian mata kita itu akan terasa perih atau berair. And then sesak atau gangguan pernapasan ya. Apalagi nih untuk para penderita asma. Duh, bahaya sekali nih ya. Aktivitas masyarakat di luar ruangan terganggu pastinya ya, karena dengan mata yang perih, berair, terus sesak, gangguan pernapasan. Ini kita gak bisa keluar ruangan gitu ya. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan masalah pernapasan. Seperti yang dibilang tadi, kalau misalnya ada penderita asma, ini bahaya juga ya. Ini pasti lebih terdampak begitu. Karena itu terjadi kabut asap, masyarakat ini perlu memperhatikan informasi kualitas udara dan mengurangi paparan asap nih, sahabat budaya. Dan untuk kehidupan sosialnya, ya pasti yang namanya sekolah atau kegiatan belajar mengajar pasti terganggu. Kemudian aktivitas masyarakat di luar ruangan pasti akan lebih berkurang, banyak yang di rumah aja gitu ya. Jarak pandang menurun karena kabut asap, kemudian transportasi apalagi bisa terganggu. Jangankan kita yang mau keluar mata perih, apalagi yang mau bawa mobil ya, lebih perih matanya, lebih tidak bisa melihat apa-apa. Jadi masyarakat di sekitar wilayah kebakaran bisa dengan terpaksa akhirnya mengungsi. Karena udah kelamaan di rumah gak bisa ngapa-ngapain, ya udah pasti jalan terakhirnya adalah mengungsi ke tempat yang lain yang lebih fresh gitu udaranya ya. Kenyamanan dan produktivitas masyarakat pastinya akan menurun nih, sahabat budaya. Dan tentunya
Selanjutnya Henny akan kembali dengan beberapa dampak ya dari karhutla ini sendiri. Sambil Henny juga menunggu yang lain untuk bergabung di sini. Mungkin ini pernah kejadian di tempat sahabat budaya dan ingin berbagi, sharing-sharing lah di sini ya sahabat budaya. Bisa langsung di layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok Perempat dan di live TikToknya aku. Selamat pagi Bang Riko P94 yang sudah bergabung di live TikTok Perempat ya. Riko Tanah Patah hadir. Topik apa hari ini? Oke, kita masih ngomongin soal karhutla karena ini memang lagi topik panas ya, topik yang lagi diperbincangkan untuk minggu berjalan ini. Karena imbas dari karhutla ini, kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau ini sering sekali terjadi di beberapa daerah begitu ya. Jadi sengaja ini angkat ini supaya kita semua lebih aware, lebih hati-hati lagi, apalagi kalau di rumah orang bilang ceritanya orang ini mau bikin bersih rumah, cuma mau suka bakar-bakar rumput, mar akhirnya cuma asik baca cerita di handphone, mungkin ada terima telepon atau mungkin dapat cerita pada tetangga, nyintau tuh setengah rumah semua habis. Oh, tolong.

0: Eh, Schulte. Aduh, siapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu jap pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau mana?
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Oke, terima kasih tinggal ke bagus yang sehadir ya dari Diego Alexander dengan Tambah Terek antar paturan di menit yang ke-51 dari jam 8 pagi. Terang masih berbicara tentang karhutla, kebakaran hutan dan lahan ya, di mana beberapa dampak sudah ini hadirkan tadi. Nah, dampak berikutnya terhadap kehidupan sosial, karhutla ini tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tapi juga bisa mengganggu kehidupan masyarakat. Misalnya, sekolah atau kegiatan belajar bisa terganggu, aktivitas masyarakat di lorongan berkurang, jarak pandang bisa menurun akibat kabut asap.

Kalau kita berbicara soal hubungan musim kemarau dengan karhutlah, hubungannya digambarkan misalnya musim kemarau, curah hujan rendah, tanah dan vegetasi mengering, bahan bakar semakin mudah terbakar, api lebih mudah menyebar, muncul asap, kualitas udara menurun, masyarakat dan lingkungan terdampak juga. Risiko tersebut bisa semakin besar kalau misalnya musim kemarau berlangsung lebih panjang dan kering. Pada 2026, BMKG memperingatkan bahwa risiko karhutlah meningkat menjelang puncak kemarau di Agustus, September, dan dipengaruhi oleh kondisi El Nino. Nah, bagaimana untuk upaya pencegahan karhutlah itu sendiri? Pencegahan bisa dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan juga setiap individu, di mana beberapa langkah yang bisa dilakukan, yakni tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, kemudian tidak membuang puntung rokok atau benda yang dapat memicu kebakaran di kawasan kering, dan melakukan pemantauan wilayah yang rawan kebakaran, menjaga kelembapan lahan yang rentang terbakar, melaporkan titik api atau kebakaran kepada pihak berwenang, meningkatkan edukasi masyarakat mengenai bahaya dari karhutlah itu sendiri, melakukan pemadaman sedini mungkin sebelum api meluas. Kemudian memanfaatkan informasi cuaca dan peringatan dini tentunya untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Nah, pemerintah juga melakukan berbagai langkah mitigasi termasuk pemantauan hotspot dan operasi modifikasi cuaca pada wilayah prioritas. Tentunya masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah karhutlah, sederhana seperti tidak membakar sampah atau lahan sembarangan, menjaga lingkungan tetap bersih dan segera melaporkan kebakaran dapat membantu mencegah kebakaran berkembang menjadi lebih besar. Tadi beberapa imbas karhutlah, kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Jadi kita harus lebih aware, lebih berhati-hati lagi, dan pastinya kalau misalnya mau bakar-bakar ya, Mbok ya, dilihat-lihat dulu ya. Kalau misalnya mau bakar-bakar rumput ya, berarti kita harus menjaganya sampai selesai gitu. Jangan ditinggalkan begitu, dan akhirnya berimbas pada kebakaran, entah kebakaran rumah, kebakaran tetangga, rumah tetangga dan lain sebagainya. Imbasnya bisa kemana-mana karena anginnya ini kayak kencang begitu ya. Oke, ada beberapa tanggapan dari berbagai kalangan, saya coba baca dulu ya. Selamat pagi buat Iwan, selamat pagi Ho, selamat pagi juga. Menurut saya, karhutlah sangat merugikan karena asapnya dapat mengganggu kegiatan belajar. Nah, kita sebagai pelajar juga harus ikut menjaga lingkungan, misalnya tidak membakar sampah sembarangan, tuh kan. Jadi, pokoknya mungkin niat kita baik, ingin supaya terlihat rapi dan bersih lingkungannya. Tapi dilihat-lihat juga situasinya begitu ya. Kalau ingin membakar sesuatu, sampah dan lain-lain, itu harus dijaga sampai tuntas. Jangan sampai masih ada sisa-sisa apinya yang nanti karena kena angin bisa meluas gitu ya. Ada siapa nih? Ibu Dian ya. Karhutlah bukan hanya masalah lingkungan tetapi juga masalah pendidikan dan kesehatan. Ketika kualitas udara memburuk, kegiatan belajar mengajar dapat terganggu. Karena itu, edukasi tentang pencegahan kebakaran perlu diberikan sejak dini. Ini mewakili dari guru nih ya. Oke, terima kasih Bu Dian yang sudah bergabung untuk pagi hari ini. Dari Pak Tano ya. Nah, saya kira Pak Tano yang pesulap ya, bukan ya? Oke, bercanda ya. Musim kemarau membuat lahan sangat kering sehingga api cepat menyebar. Jadi saya berharap ada cara yang lebih aman dan mudah bagi kami para petani untuk membersihkan lahan tanpa harus membakarnya. Nah, ini memang harus ada edukasi juga, ada sosialisasi juga ya, gimana. Jadi jangan cuma disuruh untuk mencegah atau jangan melakukan ya, warning, jangan. Tapi harus dikasih edukasi ya, bagaimana cara yang lebih aman, mudah bagi mereka para petani untuk bisa membersihkan lahan tanpa harus membakarnya. Ini yang paling penting juga ya. Terima kasih Pak Tarno yang sudah bergabung mewakili petani ya. Dan ada Tino, selamat pagi buat Tino. Dampak yang paling besar, paling terasa bagi masyarakat adalah asap dan kualitas udara yang buruk pastinya ya, kalau misalnya terjadi karhutlah. Kita tentu tidak ingin karhutlah terjadi setiap musim kemarau, dan yang pasti semua pihak harus bekerja sama untuk mencegahnya. Terima kasih yang sudah bergabung juga di pagi hari ini ya. Masih ada tiga lagi yang harus saya bacakan di sini. Dari tenaga kesehatan nih ya, mewakili ya. Dari
ini. Iya, asap kebakaran dapat mengganggu kesehatan terutama bagi anak-anak, lansia dan orang yang sensitif terhadap polusi udara. Nah, masyarakat perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk ya. Untuk pelaku usaha juga ya. Ini kok nah siapa nih namanya? Kok Beng ya. Pikir Beng-Beng nih, kok Beng ya. Oke, kok Beng, kebakaran hutan dan lahan juga berdampak pada perekonomian. Aktivitas usaha dapat terganggu dan kerugian bisa terjadi apabila kebakaran meluas. Karena itu, dunia usaha juga harus ikut bertanggung jawab dalam mencegah kebakaran. Wih, salut ya. Jadi merasa terpanggil sebagai pelaku usaha untuk ikut bertanggung jawab dalam mencegah kebakaran. Nah, gitu dong ya. Jadi kita tidak kerja sendiri, punya tim begitu ya. Oke, pemerintah perangkat desa. Pencegahan karhutlah membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Jadi mereka perlu meningkatkan sosialisasi pengawasan wilayah rawan kebakaran serta mempercepat pelaporan dan penanganan ketika titik api ditemukan. Jadi kalau misalnya sahabat budaya sebagai masyarakat sendiri sudah jalan panik-panik nih Kang, kenapa nih api lebih besar kok nyanda ada orang yang jeli ya Kang. Nah ini yang terang mesti aware gitu ya, kalau misalnya seperti ini kok api so besar ya mungkin orang harus lapor begitu. Jangan menunggu memang dia so makan korban baru orang melapor Kang, so terlambat orang bilang. Dan yang pasti dari berbagai tanggapan ini bisa disimpulkan bahwa karhutla ini memang merupakan masalah yang berdampak pada lingkungan, kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi nih sahabat budaya. Karena itu memang pencegahan karhutla

basar, baru torang mau takore tu hati mau balapor, Kang. Jangan. Lebih baik mencegah lebih baik daripada mengobati, ya kan? Henny closing sampai di sini dulu untuk topik kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Henny so sampaikan, yang torang so bicarakan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan torang jaga sama-sama, ini torang pe daerah tercinta, dan torang doakan juga untuk mereka-mereka yang terimbas dari karhutlah itu sendiri. Semoga cepat selesai masalahnya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala juga.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Untuk apa kita mengucap berarti kalau terulang lagi itu? Untuk apa kita mengucapkan? Sekali terucap itu berhenti, harus berhenti.
2: Sorotan tajam mata Datuk Maui seolah menggambarkan kesungguhan ucapannya untuk berhenti dari pekerjaan masa lalunya menjaga Raja Hutan dalam 57 tahun usianya. Jika tidak salah mengingat, Datuk Maui kakek dari 11 orang cucu yang saat ini diperkirakan berusia 73 tahun sudah mencabut nyawa hampir 200 ekor harimau Sumatera dari belantara hutan Musirawa Sumatera Selatan hingga ke Jambi mulai kisaran tahun 1972 dan berakhir di tahun 2019 lalu yang semuanya dilakukan seorang diri.
1: Tergantung di rezeki juga, kalau rezeki sudah mengizinkan itu dalam satu bulan itu pernah 6-8.
0: Datuk sendiri?
1: Sendiri.
0: Tidak pakai kawan-kawan?
1: Tidak.
2: Kisah Datuk Maui menjadi pemburu satwa buas dilindungi itu berawal ketika seekor harimau memasuki kampungnya dan menimbulkan ketakutan di tengah warga. Datuk Maui yang kala itu masih berusia 13 tahun, membawa dendam di hati, bertekad mengejar harimau itu masuk ke dalam hutan dan menghabisinya. Saat itu tak ada harga untuk hasil buruan tersebut. Tapi Datuk Maui kadung merasakan gairah ketika berhasil menangkap, memukul mati dan menguliti generasi demi generasi sang Raja Hutan demi menjauhkan warga desa berkerabat, juga ternak mereka dari bahaya diterkam dan dimangsa.
1: Kalau titik pertamanya dulu, yang terlebih memburu harimau itu menyelamatkan warga. Dan lagi menganggukan ternak, kerbau, dimakannya di padat, kambing dimakannya dalam rebatnya. Kalau waktu dulu itu orang juga pernah terjadi itu dimakannya. Jadi kita paksa berburu harimau itu.
2: Tahun demi tahun semangat berburu semakin menyulut darah pemburu Datuk Maui. Apalagi ketika rupiah seolah menjadi candu untuk bagian-bagian tubuh harimau yang dibayar mahal para makelar ilegal. Pemicu ini juga bagai tetes tebu di sarang semut. Berguru, berburu bersama Datuk Maui, atau bahkan uji nyali sendiri dengan Raja Rimba, pemburu-pemburu muda pun unjuk kelihaian demi memenuhi permintaan pasar gelap bertabur rupiah dengan harga 20 juta rupiah bahkan lebih untuk satu kulit harimau yang didapatkannya. Tak ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ungkap Farul Rozi beralasan. Ia mengaku mengawali pekerjaan berburunya dari tahun 2017, namun sudah meregang nyawa 20 ekor harimau Sumatera di tangannya.
3: Oleh karena posisi daerah kami ini, ibarat itunya ekonominya kan susah. Ya, jadi ikut-ikutlah kan untuk membantu mencari ekonomi kan, membantu beli ekonomi. Mungkin harganya atau mahal atau istilahnya murah, tak tahu. Cuma kita kan kadang-kadang dapat, kita kan 3 juta dikasihnya kan, 5 juta itulah. Ya. Cuma tahu dia bilang sudah dijual udah.
0: Oh, tinggal dapat bagian.
3: Ya, tinggal dapat bagian.
2: Datuk Maui juga Farrozi beberapa waktu yang lalu bersama 12 orang pemburu harimau Sumatera di wilayah Sumatera Selatan Bengkulu diinisiasi Lingkar Inisiatif Indonesia menyatakan tobat menjadi pemburu satwa itu.
4: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
5: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
4: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
5: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
4: Dengan ini menyatakan. Berhenti untuk berburu harimau.
5: Berhenti untuk berburu harimau.
4: Dan berkomitmen untuk membantu. Dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
5: Dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
4: Agar tetap lestari.
5: Agar tetap lestari.
2: Pendekatan khusus yang dilakukan NGO lingkungan tersebut mampu meluluhkan kerasnya hati para pemburu yang akhirnya berbalik berkomitmen menghentikan aktivitas perburuan mereka dan menjadi penyelamat harimau Sumatera pada masa yang akan datang. Ratusan jerat harimau yang terpasang rumit di kedalaman hutan milik sendiri atau pemburu lain saat ini menjadi target operasi sapu bersih jerat harimau oleh para mantan pemburu, ungkap Koordinator Bidang Data dan Informasi Lingkar Inisiatif Indonesia, Hans Siswoyo.
6: Kita memiliki kurang lebih ada sekitar hampir 15-20 pemburu yang ini pemburu aktif dan yang mantan ya, yang menjadi sekarang mitra kita. Beberapa di Musirawa sudah kita optimalkan menjadi tim patroli. Jadi mereka kan yang paham hutan, mereka paham di mana lokasi pasang-pasang jerat. Misalnya, kenapa tidak orang ini yang kita jadikan mitra? Mereka yang bersihkan jerat sendiri, mereka tahu. Dan selain itu kan para pemburu, ada pemburu yang senior. Misalnya pemburu senior bisa mengedukasi pemburu-pemburu yang junior misalnya. Yeah. Saya berhenti berburu, maka Anda juga harus berhenti berburu.
1: Kita berhenti. Harus di mana-mana pun orang berburu itu kita datangi, kita mintakan berhenti. Kalau dia masang jerat, jeratnya kita potong terus. Kalau dia tidak galak berhenti. Apapun alatnya kita sita, kita hancurkan. Harus berhenti. Harus itu.
2: Tentang alasan penggerak hati para pemburu tobat, tak ada yang tahu pasti. Entah ancaman jerat hukum yang menghantui jika dibui, entah pula ancaman nyawa berbalik jika sedang tak mujur, atau memang kenyamanan hati setelah memutuskan berhenti menjadi pemutus nadi. Namun dari sisi hak hidup yang ingin dilindungi untuk kelangsungan koloni Raja Rimba, Sang Harimau Sumatera, deklarasi tobat tersebut menjadi kabar gembira bagi kelangsungan populasi harimau Sumatera.
1: Cuman kalau mah ini aku mohon sama beliau itu, karena jangan sampai terjadi aku tidak galak lagi bertemu dengan dia itu mengganggu dia. Dia jangan juga mengganggu aku.
2: Salam lestari untuk satwaku, untuk Indonesiaku, untuk bumiku.
7: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Dan Henny kembali hadir untuk Sahabat Budaya Torang Somasa tentunya di acara berikutnya. Seperti biasa Torang Somasa di Nusantara pagi ya, untuk kali ini beragam informasi seputar tempat-tempat wisata bisa, ya juga makanan-makanan tradisionalnya akan Henny hadirkan untuk Sahabat Budaya. Seperti yang berikut ini ya, yang dikutip dari rri.co.id. Sebagai negara kepulauan yang dianugerahi garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki kekayaan kearifan lokal yang luar biasa. Dalam hal pelestarian lingkungan, di kawasan timur Indonesia, salah satu pilar utama penjaga keseimbangan ekosistem pesisir adalah tradisi dan budaya dari suku Bajo, kelompok masyarakat yang legendaris sebagai penjelajah laut ulung Nusantara. Dan dalam pandangan masyarakat Bajo, laut bukanlah objek eksploitasi belaka, melainkan rumah utama dan sumber kehidupan yang harus dihormati. Hal ini terangkum kuat dalam filosofi budaya mereka yang dikenal dengan Tuba Dikatutuang, yang secara harfiah dapat dimaknai sebagai upaya dan komitmen penuh untuk menjaga eksistensi laut. Nah, konsep Tuba Dikatutuang mengajarkan harmoni. Manusia boleh mengambil hasil laut untuk bertahan hidup, namun diwajibkan untuk merawat terumbu karang dan habitat ikan agar kelestariannya tetap terjaga bagi generasi anak cucu di masa depan. Aturan adat yang mengakar ini secara tegas menolak praktik penangkapan ikan yang merusak seperti penggunaan bahan peledak ataupun racun kimia. Kalau berbicara mengenai suku Sama Bajau, menjadi kelompok etnis ini secara historis dikenal sebagai populasi nomaden laut atau Sea Gypsies, tersebar luas di perairan Asia Tenggara termasuk perairan Sulawesi. Karena seluruh denyut kehidupan mereka bertumpu pada lautan, aturan adat tentang pelestarian laut berevolusi secara alami sebagai bentuk adaptasi sintas atau survival. Pengetahuan empiris mereka tentang musim, arah angin, arus laut hingga siklus perkembangbiakan ikan telah diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikan mereka pakar oseanografi alami yang tidak tertandingi. Di tengah maraknya ancaman krisis iklim global dan pemutihan terumbu karang atau coral bleaching, filosofi Tuba Dikatutuang menjadi semakin relevan untuk diangkat ke permukaan. Pengetahuan lokal ini membuktikan bahwa konservasi tidak melulu harus bertumpu pada regulasi formal pemerintah, melainkan bisa digerakkan melalui kesadaran budaya yang luhur. Sahabat Budaya, dialog-dialog budaya yang mengangkat eksistensi laut melalui lensa kearifan lokal Bajo perlu diagungkan agar pesan pelestarian ini dapat menginspirasi wilayah pesisir lainnya di seluruh Indonesia.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Patokan, lagu Sulawesi Utara. Patokan, mati roti gogorokan sayang. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara.

0: Dodoy Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batak.

dan Sobat Budaya, torang saya tinggal lagu-bagus yang so hadir. Kong bagaimana? Dorang bilang, tau leh. Bagus sih duh kang. 37 menit dari jam 9 pagi. Mudah-mudahan bisa menyemangati Sobat Budaya dimanapun berada. Yang selalu setia dengan torang di sini. Ya. Tetap semangat mencari bongkah berlian ya. Kali ini informasi dari rri.co.id. Daun pisang yang selama ini mungkin lebih sering kita lihat sebagai pembungkus makanan atau alas untuk menyajikan hidangan, namun dibalik tampilannya yang sederhana, daun pisang memiliki berbagai kegunaan yang sudah lama dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam tradisi kuliner masyarakat di Indonesia. Salah satu manfaat yang paling dikenal adalah sebagai pembungkus makanan alami. Daun pisang dapat digunakan untuk membungkus nasi, lontong, pepes, lemper, nagasari, hingga berbagai jajanan tradisional. Aroma khas daun pisang dapat memberikan sensasi tersendiri pada makanan, terutama setelah terkena panas. Daun pisang juga dapat digunakan sebagai alas makanan. Penggunaan daun pisang ini membuat penyajian makanan tradisional terlihat lebih menarik dan memberikan nuansa alami. Selain itu, pemanfaatannya dapat membantu mengurangi penggunaan beberapa jenis kemasan sekali pakai. Dalam berbagai tradisi kuliner, daun pisang juga digunakan saat mengukus atau membakar makanan, di mana daun berfungsi sebagai pembungkus yang membantu menjaga makanan tetap lembab, sekaligus memberikan aroma khas. Yang menarik di sini, Sahabat Budaya, daun pisang juga memiliki nilai budaya. Penggunaannya dalam berbagai hidangan tradisional menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari dapur rumah hingga acara adat, daun pisang kerap hadir sebagai bagian dari tradisi masyarakat. Namun yang pasti, penggunaan daun pisang tetap perlu memperhatikan kebersihan, pilih daun yang masih baik, tidak berjamur atau tercemar kotoran, kemudian bersihkan selalu sebelum digunakan, dan untuk makanan yang akan dikonsumsi, sebaiknya gunakan daun yang layak dan aman sebagai pembungkus atau alas makanan. Jadi Sahabat Budaya, jangan terburu-buru menganggap daun pisang sebagai sesuatu yang tidak berguna, karena dari membungkus makanan, mempercantik penyajian, hingga menjaga tradisi kuliner, daun pisang ternyata memiliki banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sederhana, alami, dan dekat dengan budaya. Itulah daun pisang yang sejak dulu menjadi bagian penting dari dapur Nusantara.

0: gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadam Ali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana li, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini so ramah, sopan. Dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengana itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Eh, bukan ngana, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapatannya Ara dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh, mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah, mar tradisi dan budaya likuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam, mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Ha, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Darah.

Yaudah, tolong saya tinggal Gugus yang hadir, Ratu Sikumbang Kelok 9 yang mengantar kita di menit yang ke-52 dari jam 9. Dan satu informasi mengakhiri tolong PK bersama, di mana Festival Seni Budaya Bantik resmi dibuka tadi pagi. Kemarin pagi ya, di Atrium Mantos 3 Kota Manado. Kegiatan ini digelar dalam rangka melestarikan seni dan budaya Bantik sekaligus memperingati 77 tahun gugurnya pahlawan nasional Robert Walter Moinsidi. Festival ini diisi dengan berbagai kegiatan dan perlombaan seni budaya, diantaranya lomba tarian Mahamba Bantik, serta lomba membaca puisi karya Robert Walter Moinsidi. Panitia Albert Mokodongan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya saudara-saudara yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan sehingga kegiatan Festival Seni Budaya Bantik dapat terlaksana. Menurutnya kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan, menjaga dan melestarikan budaya Bantik kepada generasi muda. Informasi ini mengakhiri terompet kebersamaan tentunya di pagi hari ini ya. Selamat berakhir pekan tentunya untuk sahabat budi dimanapun berada. Lepas ini ada Bung Stanley akan melanjutkan untuk nyur malam bayi siang sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong, semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: 88,6 FM 11.88 AM.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 1, 2, 3. Rizky Febian, Alamat. Ada 9 nyawa. Wijaya 80, terakhir kan.
1: Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua hari.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
2: Cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Glenn Fredly, Kau.

0: Tenang, Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Sidodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan juo.
0: Butet, lagu Batak.

Kicir Kicir Lagu Butel. Suwe Ora Jamu Lagu Jawa.

Sofi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia.

0: mahal ini, bawa dia kembali.
1: Etole, Matrega Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Pop Daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periu, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Sofi Novindri, susah lupakan. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gita, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruksanaya, ku ingin
3: sama-samamu, setia tak akan selalu.
0: Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.
4: Takkanlah buatku membatu tanah, ku diam membisu.
0: Anggi Marito, aku

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 11.88 AM

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Keke, Utu.
2: Turun dulu dok, aku dapat ulang Gimana nih yang anak Keke?
1: Aduh Utu, mau pi pasar biasa ibu rumah tangga Utu.
2: Oh iyo, sama dengan kita ya Keke. Kita lihat muka sana ya, karena dia kita bawa pesanan ini.
1: Oh iyo, Utu, coba ngana lihat.
2: Apa itu?
1: Tu petugas kebersihan dang. Pagi-pagi buta begini ke siang. Iyo. Dorang so bersih-bersih perajing dorang kang.
2: Kalau dorang so kasih bersih-bersih, jadi orang itu tuh mesti begitu loh sama yang dorang jaga tuh kebersihan.
1: Iya dong. Iya no Utu, memang harus begitu katu.
2: Keke.
1: Iya Utu. Apa dengan
2: baru dok tong dua ada bah cerita tuh soal bersih bersih. Marang ana dok ini. Aduh, ngana baru habis minum kumang, kok ngana cuma ada buang di jendela oto no.
1: Salah Utu. Nyana ada tuh tanpa sampah dang.
2: Nyana ada tanpa sampah. Bukan berarti karena mesti buang di jendela oto. Mari kita gatuk cuma kasih ingat no, pangana Keke. Kalau boleh, itu galas. Ngana isi juri dalam tas juga sana tuh. Tuh dia dah, ngana isi juri dalam tas. Nanti
1: kok kita bawa pulang di rumah dah?
2: Bukan, nanti nanti dah kalau ngana seturung dari oto, ngana dapat lihat tuh ada tanpa sampah dah. Ngana isi juri situ no.
1: Oh, begitu dang. Makasih Utu. Ngana suka saya ingat pak kita. Ternyata kote kebersihan bukan cuma di rumah kang, tapi di mana saja. Torang harus jaga tuh kebersihan.
2: Mantap.
3: Mari sebagai warga masyarakat yang baik, jangan membuang sampah di sembarangan tempat, di jalan, di sungai, dan di got. Jagalah kebersihan karena kebersihan itu indah.

0: Basudara adalah manifestasi dari semboyan sakral warga Sulawesi Utara yang lahir dari nurani seorang nasionalis, Dr. Sam Ratulangi.
1: Sitou timou tumouto, manusia hidup untuk memanusiakan manusia, ialah perekat kebersamaan sejati.
0: Tidak memandang suku, agama, ras, ataupun kasta, warga Sulawesi Utara bertekad melalui kredo Torang Samua Basudara.
1: Mari hidup bersama dengan rukun dalam keberagaman.
2: Bineka.

Lagu daerah merupakan satu bentuk perkembangan budaya umat manusia dari masa ke masa, sekaligus sebagai warisan yang tidak ternilai harganya. Mari kita menghargai karya musik sebagai bentuk nilai budaya bangsa.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey, Schulte. Aduh, apa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko udah cari?
3: Ucup sih aku Dari tadi kue kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu eh?
2: Oh karu kue itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
3: Oh, so pindah rek en.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
3: Oh, daratan ini dang.
4: Iya, mau.
3: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau bawa pesan lagu.
5: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
6: Etole, masih rekaru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Ya, selamat siang sahabat budaya, selamat berkuda apa lagi ya, orang di siang hari ini saudara. Apalagi kalau bukan di acara request yang torang dengan torang saudara. Dan seperti biasa, saudara boleh bapak gabung di sini kan? Ya, boleh merequest lagu, lagu-lagu pop Manado tentunya ya, saudara ya. Kita tunggu penghuni semua di WhatsApp 0853424009928. Ya, ada yang ini juga boleh gabung lewat live TikTok Pro 4. Ya, jangan lupa cantumkan nama ya, sahabat budaya. Kemudian di mana posisi Anda, request lagu apa, kirim buat siapa ya.

Ya, dan sahabat budaya, sebelum orang mulai, orang dengar dulu ini lagu dari Tian Strom dan Ever Salikara, ya. Kemudian ada siapa-siapa pokoknya ini, Nando Fuller, ya, yang tergabung dalam Baskilano Revolusioner. Oke, okay? Anjing Kacili.

Anjing kecilik, aduh anjing kecilik, masih kecilik kuat belum boleh, toh? Iyo kasih besar sedikit tuh anjing, dang toh baru boleh. Boleh mau apa? Boleh mau bawa pulang. Iya, saudara. Jadi kalau orang kan biasa toh kalau di Minas ini ada ya penama menu ya. Menu makanan ekstrim dipe nama rintek wuu ya alias RW. Nah ini saudara kalau lama-lama ini populasi binatang hewan anjing ini lama-lama semua lebih hari lebih sadik. Karena ya begitulah sudah menjadi budaya ya masyarakat Sulawesi Utara ya mengkonsumsi kuliner RW. Nah itu dia saudara, RW kan itu makanan yang menjadi makanan khas daerah Sulawesi Utara yang bahan bakunya itu dari daging hewan, hewan anjing ya. Nah kalau anjing itu saudara merupakan hewan yang di kalau di apa hewan yang dilindungi, makanya ini sekarang sudah apa ya, sudah semakin gencar-gencarnya ya para penyayang binatang yang menyayangkan kalau hewan anjing ini harus dikonsumsi, padahal sebenarnya harus dilindungi supaya tidak langka populasinya ya. Ya, tapi bagaimana lagi ya, sabab daya orang Manado sudah terbiasa khususnya umat yang Kristiani ya, kalau yang Muslim dan yang lain-lain tidak ya, cuman khusus umat Kristiani yang makan RW ini ya, sama budaya. Jadi dan menu-menu ekstrim lainnya seperti kelawar ya, ular, nah ini saudaya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Sulawesi Utara ketika hari-hari seperti pengucapan ya, hari-hari besar keagamaan ya, Natal itu pasti menunya ada ini saudaya ya. Oke, tapi kita enggak membahas, bolehlah kita bahas tentang makanan kuliner ekstrim saudaya ya. Apakah Anda termasuk orang yang suka makan kuliner ekstrim? Nah, seperti itu. Oke. Ditunggu di nomor WhatsApp 0853-424-00928. Ya, untuk yang ingin bergabung juga bisa lewat TikTok

di live TikTok Prompat, jangan lupa komen di kolom komen ya, sahabat budaya. Aduh, ini gimana ini? Oke, sahabat budaya. Jadi silakan yang ingin bergabung.

Ya, jadi siang ini cocok banget kalau kita mengambil tema topiknya kuliner ekstrim ya. Ya, jadi kuliner ekstrim ini, Sobat Budaya, makanan yang bikin merinding ya, Sobat Budaya. Makanan yang bikin merinding seperti serangga, ulat, sagu, kelelawar, ular ya, anjing dan makanan ekstrim lainnya ya. Nah, itu. Kemudian makanan pedas ekstrim. Siapa yang pernah makan cabai super pedas sampai keringat bercucuran ya. Nah, kuliner ekstrim khas daerah, apakah sesuatu yang dianggap ekstrim di satu daerah justru merupakan makanan biasa yang ada di daerah lain. Jadi kita menganggap itu ekstrim, tapi di daerah lain itu menganggap biasa. Ya, oke, silakan mau berani coba, silakan Sobat Budaya. Kalau Anda ada makan, kalau ada makanan ekstrim di depan kamu, apakah kamu berani coba atau mundur? Ya, oke, silakan. Jadi kita membahas tentang kuliner ekstrim, Sobat Budaya. Ya, bukan cuman jadi kuliner ekstrim seperti saya bilang tadi ya, bisa serangga ya. Pokoknya macam-macam, serangga, ulat sagu, kelelawar, ular ya, dan hewan-hewan lainnya yang sebenarnya yang lain-lain menganggap itu tidak bisa dimakan, tapi nyatanya ada orang yang mau mengkonsumsi. Seperti apa? Saya lihat di Thailand itu, saudara ya, lipan atau bahasa Manado bilang kaki saribu, saudara ya. Nah, kaki saribu itu kan apa ya, kalau dibilang di Manado itu serangga ya, serangga yang bisa kalau disengat atau dikena sengatannya dia itu pasti kulit kita bisa melepuh, bisa bengkak, bisa ruam ya saudara itu, karena terkena sengatan dari lipan. Tapi di Thailand sana lipan itu dikonsumsi saudara, digoreng jadi makanan ya, makanan yang memang kalau kita lihat itu aduh gimana ya, ngeri ya kelihatannya, lipan dimakan begitu. Terus ada kecoa, kecoa alias apa ya, kecoa bahasa Manado itu kekerlak. Nah, ada kekerlak yang digoreng juga, dibuat cemilan ya, dijual di sana saudara. Nah, itu ya, apa lagi ya, seperti kelajengking. Nah, kelajengking itu juga saudara ya, dikonsumsi. Jadi di kita itu menganggap itu tidak dimakan, tapi di daerah atau negara lain itu dimakan, dikonsumsi. Nah, seandainya itu disodorkan di depan Anda, apakah Anda akan berani untuk mencoba mencicipi atau Anda mundur? Nah, silakan Sobat Budaya ya, dicoba ya. Oke. Si WhatsApp dan TikTok. Oke, ya. Silakan ya saudara yang ingin bergabung, saya tunggu di nomor WhatsApp 0853424009 28 dan di live TikTok Pro4 RRI Manado. Iya. Ini dulu ya. Oke. Ya, kalau begitu kita dengarkan dulu ya sebuah lagu. Yang berikut ini saya akan kembali setelah lagu ini.

Ya, sama Blaya. Jadi siang ini kita membahas tentang kuliner ekstrim ya. Tinggal dari nyali aja, nyali dari kita kalau mau berani mencoba atau ya cukup dilihat saja ya. Ya, saudara. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa makanan yang membuat kita jadi merinding ketika kita melihat baik di televisi ya atau mungkin menyaksikan langsung di pas ada acara undangan ya. Teman kita yang undang kita makan ya acara ya seperti pengucapan ya pengucapan syukur acara ulang tahun acara apa aja saudara dan ternyata di meja itu sudah tersaji kuliner ekstrim yang kita sendiri belum pernah nyoba saudara kita belum pernah tes itu makanan itu sampai sekarang kita belum pernah tes itu ular. Kita sama sekali nyanda suka, mungkin kalau kita serasa kita jadi suka mungkin ya. Tapi karena bentuk ular itu saya geli kalau melihat ular meliuk-liuk yang berkelok-kelok dia kalau berjalan ya tidak pernah lurus tapi dia berkelok-kelok. Ya, jadi saya pasti kalau mau makan itu perut saya seperti berputar-putar ya, seperti berkelok-kelok. Dan yang bikin saya geli itu adalah kulit ular itu berwarna-warna ya, ada hijau, merah, hitam, kuning ya. Nah, jadi kulitnya bertotol-totol ya begitu ya. Berloreng-loreng. Jadi saya geli kalau makan ular. Kecuali kulitnya tidak ada ya. Kulitnya sudah dibersihkan, sudah dikupas. Tinggal dagingnya. Terus saya tidak tahu kalau itu ular ya. Jadi ketika disuruh makan stand. Napa RW? Nah, atau napa ikan ayam? Saya tidak tahu kan itu kalau ular saya makan. Nah begitu. Tapi kalau saya lihat langsung, saya tidak berani saudara ya. Nah itulah tiap-tiap orang kan punya nyali ya. Mau coba ini kuliner ekstrim ini saya mau nyoba. Ya ada yang bilang pokoknya kalau so bumbu rica-rica, so ikyang itu. Nah awoh. Mau dia pok-pok, dia mau apa rek karu, kalau so rica-rica, kita bagi. Jadi bagi itu tuh. Oke saudaya, jadi ngoni mau suka coba kuliner ekstrim, silakan. Kalau ngoni suka mau pilih ya DP Pasar, ada di Tomohon Pasar Ekstrim saudaya ya. Di sana ngoni boleh mau lihat DP kuliner yang masih mantah, yang belum masak, masih berwujud utuh. Kalau dia ular, masih ular. Memang masih ada paling ular, memang masih enteru. Kalau kelelawar, masih babak gerah. Kalau RW, masih di kurungan. Merintau sekarang ya. Mungkin dulu masih ada di dalam kandang. Tapi sekarang kita lihat di televisi, soalnya ada di kandang. Jadi dorong so bakar dari rumah, kong-dong so bawa di pasar. Kalau dulu memang dorong setor di kandang masih hidup. Orang dia tunjung. Ini Jo. Ini Om. Iya ini. Nah, baru orang mau bagi deng blower bakar. Aduh. Sebenarnya pro dan kontra katu. Saudara ya Kang. Jadi ini kata ini dari Ibu Nova Lintongan ya. Selamat siang Bung Stanley, selamat siang. Kalau saya suka makan ular, sama dengan DP Rasa RW. Oh, begitu dong Ibu Nova. Jadi itu ular perasa sama rupa rasa dan makan RW. Oh, jadi ya, boleh. Oke, terima kasih untuk Ibu Nova yang sudah bergabung lewat TikTok.
sudah bergabung dan memberikan komentarnya di kolom komen. Terima kasih untuk Ibu Nova, jangan lupa request lagu ya Ibu Nova ya. Dan yang lain-lain yang ingin bergabung silakan lewat live TikTok Pro 4, yang belum follow silakan di follow ya, agar supaya Anda bisa mendapatkan informasi dari RRI Pro 4 dan hiburan berupa lagu-lagu ya, dan informasi mengenai kuliner, budaya dan lain-lain ya, di siaran Pro 4 lewat live TikTok ya. Oke. Dan jangan lupa di tap ya layar, di tap-tap layarnya, semakin banyak Anda tap tap-tap layar, semakin banyak juga yang menyaksikan ya, menyaksikan tayangan Pro 4 lewat live TikTok ya. Semakin banyak likes, semakin banyak pendengar Pro 4 yang menyaksikan siaran Pro 4. Oke. Dan semakin banyak Anda follow, semakin banyak. Kalau Anda sudah follow, maka Anda tidak akan ketinggalan ya. Tidak akan ketinggalan informasi dan hiburan edukasi dari RRI Pro 4 sebagai stasiun radio budaya milik RRI Radio Republik Indonesia Manado Programa 4 ya. Di RRI Manado itu ada Programa 4, ada Programa 1, ada Programa 2. Jadi kalau Anda mau mendengarkan informasi mengenai budaya, seni, tradisi, adat, istiadat di Pro 4 RRI Manado tempatnya ya. Oke, dari Ibu Nova Lintongan katanya minta lagu dan Bung Stanley. Kita pelagu, kita mau minta Kota Manado Yang Kucintai. Mau kirim salam for orang-orang rumah Jo yang mendengar. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Ibu Nova. Kota Manado Yang Kucintai. Kita nyanda mau lupa. Kota Manado Yang Kucintai. Mana dia ini? Kota Manado Tercinta. Iya. Oke. Sudah ada ya Ibu. Ibu siapa? Nova ya. Yang sudah merequest lagu Kota Manado Yang Kucinta. Iya. Yang lain silakan sahabat budaya, jangan lupa tap-tap layar. Jangan lupa follow. Yang belum follow jangan lupa share. Silakan di-share. Jangan lupa komen di kolom komentar ya. Jawab pertanyaan saya. So, pernah coba kuliner ekstrim atau belum? Kalau so pernah coba, jelaskan padaku. Ada coba kuliner apa? Kekerlak, ular, kelelawar, atau kaki seribu? Ini kalau makan kaki seribu itu obat. Itu obat for supaya orang banyak kaki seribu itu kan mengandung apa ya dia? Orang gatal-gatal di kuli boleh baik ya. Makan juga kaki seribu. Nah, itu. Nah, kaki seribu itu DP rasa katanya sama dengan udang. Nah, jadi kalau ini bakar tuh kaki seribu dia pebobau aroma sama dengan udang ya. Nah, jadi dia mau kaki seribu, dia mau udang itu kalau bakar DP aroma sama begitu. Entah lebih DP rasa ya. DP rasa mungkin agak-agak krenyes-krenyes begitu ya saudara ya. Ya, seperti ya, seperti itu. Oke, baik saudara, kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Spesial yang request Ibu Nova Lintongan ya. Yang request Kota Manado Yang Kucintai. Ini dia lagunya. Jangan kemana-mana, tetap di Torang Deng Torang.

Nasi Jaha. Nasi Jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi Jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

0: 88,6 FM. 11,88 AM.
1: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.

0: 88,6 FM. 11,88 AM.
1: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah

Ya, oke. Itu dia lagu dari Gunawan dan Yudi dengan Kuah Asang ya, saudara. Jadi kalau panas seperti sekarang ini, orang-orang lebih suka mengkonsumsi makanan yang berkuah-kuah ya. Nah, seperti kuah asang tadi, saudara ya. Cocok kan yang cuaca ya. Oke, baik sahabat daya yang mau bergabung silakan, masih stay tunggu di nomor WhatsApp 0853-424-00928 dan juga lewat live TikTok Prompat. Jangan lupa di follow ya, supaya Anda tidak ketinggalan akan informasi dan lagu-lagu yang kami akan hadirkan untuk Anda di request yang di Torang dan Torang ya. Dan ini ada Memfemi.

itu apa eh? Tad apa ini? Tadi gua sundak dapat dengar, no? Ular atau oi, ular. Memfem pernah makan ular. Bukan ular, pernah makan ikan ular maksudnya ya. Kalau makan ular belum ada, kita tahu nah ada orang berani makan ular, ular hidup-hidup. Tak salah dia yang makan balai penghuni ya. Jadi makan daging ular ya begitu. Makan daging kelelawar ya. Makan daging soa-soa ya. Makan daging RW ya begitu. Oke. Silakan sahabat yang ingin bergabung masih stand ditunggu di nomor WhatsApp 0853-424-0098 ya. Kalau belum apa dan yang so pernah gitu ya. Sebabnya pada dasarnya memang hewan-hewan itu bertekstur dagingnya mirip-mirip semuanya, agak-agak kenyal-kenyal begitu ya, seperti ular ya, kelelawar. Nah itu berkenyal-kenyal kan, alias bagoro-bagoro. Tapi kalau sudah dicampur dengan bumbu, so ada dong lemon, so ada goraka, kunyit, so ada sarimbata, baramakusu, lengkuas. Nah, jadi enak saudara kalau sudah mau masak, so masak dan so pakai bumbu, so pokoknya so harum, pokoknya ini dia. Paniki so pernah, paniki. Bagaimana DP rasa? Memfem. Bagaimana DP? Tulisan terpai. Bagaimana DP rasa? Itu paniki. Kita le belum pernah, sudah kote. Paniki kita su pernah rasa. DPD masakan nih. Kita suka yang agak-agak santang-santang kering begitu kan. Nah, itu dia. Ya mirip-mirip sih. Mirip-mirip tikus ya. Paniki itu mirip dengan tikus DP tekstur kalau somo masak dan so bikin santang kering, sama DP rasa saudara. Dan kalau lihat sepintas memang itu kelelawar, DP kepala itu kan mirip tikus saudara ya. DP tampilan dan mirip tikus, cuman bersayap. Tikus mar ada DP sayap dan sama dengan tikus, coba ngunilih bye-bye ya. Oke saudara, jadi Ibu Femi bilang paniki superna ya. Oke. DP rasa bagaimana Mamfem? Mamfem tadi minta lagu apa tadi Mamfem dah minta kok tuh? Mamfem pe lagu Jembatan Singkil Kang. Oke. Jembatan Singkil. Mana dia? Nah ini dia. Oke Mamfem, ditunggu bagaimana DP rasa itu daging paniki kelelawar. Sambil orang dengar dulu, ini lagu yang diminta Mem Femi.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu dilihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Ya, baik. Terima kasih buat sahabat budaya yang masih mendengarkan RRI Pro 4 Manado di siang hari ini. Dan masih di acara request lagu-lagu pop Manado. Ya, play kau bukan di Torang Deng Torang. Dan pendengar yang ingin memberikan komentar seputar topik kita siang hari ini, ya saudaya, yaitu kuliner ekstrim, ya. Nah, berani mau coba kalau misalnya di depan penghuni itu ada tersaji makanan kuliner, ya, yang boleh dibilang ini lain daripada lain, yang belum pernah penghuni makan, ya, seperti kita tahu bahwa kuliner ekstrim itu bisa makanan yang dagingnya itu dari hewan-hewan liar, ya, seperti kelelawar, ya, kemudian ular, ya, dan lain-lain, saudaya. Itu kalau di Minahasa itu sudah biasa, ya, disantap oleh masyarakat para pecinta kuliner ekstrim, ya. Tapi kalau yang ekstrim-ekstrim lainnya, saudaya, yang tidak lazim, ya, seperti serangga, ya, boleh dibilang ini serangga karena ada yang di Thailand sana, di mana itu, sampai ke kaki seribu orang ceke, kaki seribu, kerlak, pelajengking. Nah, itu dorong makan, pokoknya dorong olah bagaimana rupa, ada yang goreng tore-tore, itu pernah terlihat di televisi itu, saya kira rupa krepe, ternyata itu kaki seribu, kekerlak yang dorong so goreng, sudah kelihatan seperti keripik, ya. Nah, itu mereka konsumsi, saudara, dorong makan, saudara. Nah, mungkin kalau orang itu anggap rasa bagaimana mau makan, maka orang itu orang so anggap biasa, saudara, ya. Ya, jadi tiap orang itu kan punya naluri ingin mencoba, ya, ingin mau suka mau rasa apa dia itu, ya. Jadi kerupa belum pernah coba makan kaki seribu, coba jo ambe kaki seribu pas mau dibuka tuh batu-batu dah. Ada batu-batu, tela-tela yang sota susung lama. Nah, cuni bongkar, pasti ada kaki seribu di situ. Ha? Cuni ambil, cuni goreng, cuni makan. Ada DP kasiat, kata itu, Kang. Kalau kaki seribu itu bisa bikin orang penyakit kulit yang gatal-gatal di badan bisa sembuh, ya. Kalau kelajengking, bisa membuat torang pe badan jadi halus seperti kulit kelajengking, mengkilat-mengkilat begitu, ya. Kalau yang ekstrim-ekstrim begitu, saudaya yang mungkin ngoni belum coba, silakan. Kalau ngoni punya nyali mau makan, silakan, ya. Nah, oke, ini ada dari Memfemi, kalau ular palak tako mau makan, hehehe, biar jo makan dabu-dabu jo kita, makan dabu-dabu jo palak. Kalau makan ular jangan dang toh. Selamat siang Pro 4, topik apa ini dari Cici, ya? Topik siang ini yaitu kuliner ekstrim, berani mau coba atau cukup mau lihat saja, ya, cukup dilihat saja. Oke, yang lain-lain yang ingin gabung silakan di komen live di di kolom komen di TikTok Pro 4, ya, silakan, ya. Dan yang ingin bergabung juga lewat WhatsApp, ini saya coba buka, ini siapa tahu ini sudah ada. Ini, ya, selamat siang Kak Stanley, selamat siang juga, ini Yulita Rompas di Tondano, pernah coba makan ikan ular, kong DP rasa sangat enak sekali.
Request lagu Stick Rindu Oh Rindu buat Kak Stanley. Makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah. Amin. Salam budaya Yulita, mau kirim salam buat 3 orang spesial. Ada Kak Heni di Tikala, Manado, salam sayang selalu. Ada Ibu Nunu di Nusantara Pal 2. Bung Sami Senduk di Rerer buat Kak Stanley. Makasih, selamat siang Torang dan Torang. Oke. Rindu Oh Rindu dari Stick ya. Stick ini ada petisan STIK. Rindu Oh Rindu. Oke. Ya. Silakan lagi yang lain. Halo, selamat siang Bung Stanley, selamat siang dari Epok di Palu, Sulawesi Tengah. Apa kabar Bung Stanley? Baik-baik. Mau request lagu boleh? Boleh. Request lagu dari Mac 2000, DP judul Datogor Bale Bamara. Ini lagu buat semua-semua aja yang udah dengar Pro 4, salam kenal yang belum kenal ya. Buat saudara-saudaraku yang ada di Kuhun, Manado, salam kangen. Buat Bung Stanley Matugas, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bung Epo di Sulawesi Tengah ya, di Palu sana. Request Datogor Bale Bamara. Iya, oke. Baik, yang lain lagi silakan. Yang ingin bergabung masih ditunggu ya. Oke. Ya. Ya, ini dari Cici. Cici kata bilang Cici so pernah coba makan ular patola. Oh iya. Gimana Cik di perasa? Gimana rasanya? Oke. Enak. Enak atau bawa gili-gili di gergantang. Saudara ya. Jadi penasaran juga ya yang belum pernah rasa ular bagaimana. Oke, baik. Sambil terang dengar dulu lagu yang berikut ini ya, spesial yang request Yulita Rompas dengan ada seperti tadi. Epo. Ya, oke, ini dia lagunya. Saudara jangan kemana-mana, tetap mendengar terus di Torang Deng Dorang. Masih di Pro 4 Radio.

Setiap pagi, kita bangun di negeri yang sama. Negeri dengan 1000 pulau, ribuan bahasa, dan berjuta budaya. Indonesia, rumah kita bersama. Tapi, pernahkah kita benar-benar melihat bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jembatan untuk saling mengenal? Kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda cara bicara, bahkan cara berpikir. Tapi, satu yang tidak pernah berubah. Kita semua ingin hidup damai, ingin maju bersama, ingin Indonesia tetap berdiri kokoh. Terkadang, kita lupa. Lupa bahwa persatuan tidak datang begitu saja. Ia dijaga, ia dirawat lewat sikap saling menghormati, lewat keinginan untuk mendengar, dan keberanian untuk berkata, "Aku berbeda, tapi aku bagian darimu." Mari kita jaga persatuan ini, karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita. Beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Salah mama udah bilang.
1: Udah jadi ribut ribut. Udah jadi lemo apa?
2: Kata om, kasih kawin yo.
0: Apa? Kawin? Untuk doi dong.
1: Doi?

0: Sahabat budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, Timotoling, Tumpaan, Lopana, Pohigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.
1: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Iya, oh, iya itu dia lagu dari Pamentar Group Hossa. Dia Hossa, dia ta Hossa Hossa. Ini kan ini lagu kan? Saudara, iya tanpa terasa kita sudah harus pamit ya dari acara ini saudara karena sudah hampir jam 14. Terima kasih Formoni semua saudara yang sudah bergabung di siang hari ini lewat acara Torang dan Torang, request lagu-lagu Pop Manado, baik yang sudah bergabung lewat WhatsApp maupun yang sudah bergabung lewat TikTok ya. Dan saudara, semoga saja lagu-lagu yang sudah diputar tadi bisa menghibur Anda. Dan saudara, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, baik di hati, di telinga, ya, di pikiran, ya jangan ditaruh kirakan, ya saudara, dilepas saja tuh, ya. Oke, saudara, sekarang terima kasih untuk Anda semuanya. Dan saya akan segera pamit mundur dari ruang dengar Anda saudara. Ya, terima kasih atas atensi Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Salam budaya.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
1: FM 11.88 AM.

0: agad po doon si Kap. Mar, ang kakang pagkita eh. Tapos po kaya, magugusok sa las sa mabulang, sa matahang.
1: Ma, kenapa tadi Ade mesti suntik di posyandu? Kasian katu Ade kurang menangis terus.
2: Itu bukan sembarang suntik, nak. DP nama imunisasi. Supaya Ade tumbuh kuat, nyandak gampang sakit, sehat deng pintar.
1: Oh, itu for kesehatan. Kalau semua anak-anak di kampung imunisasi, yang ada yang mau gampang sakit.
2: Betul sekali. Makanya pemerintah bikin layanan kesehatan seperti posyandu, puskesmas, sampai program imunisasi gratis di kampung biar lebih dijangkau masyarakat desa supaya semua anak desa bisa tumbuh sehat dan boleh sekolah dengan baik.
1: Berarti kalau orang sehat, orang boleh bermain, belajar, sekolah, sampai cita-cita jadi dokter.
2: Jaga kesehatan sejak dini dengan dukung imunisasi dan layanan kesehatan dasar. Sehat itu modal, masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya. Kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.

0: Halo Sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti, pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo Sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama.
1: 88,6 FM 11.88 AM

0: Hei nak, mau kemana dok pagi-pagi sering laptop?
1: Mau ke balai desa, Ri. Ini hari kan mau kasih belajar adik-adik bawa presentasi dan pasang internet for dorong mau belajar.
0: Waduh, mantap komang. Dulu kita belajar PowerPoint pas kuliah noh.
1: Sama kita, Le. Sekarang kan sebanyak perkembangan. Digital sampai di desa. Jadi anak-anak di desa mesti siap. Jangan sampai ketinggalan.
0: Betul itu. Apalagi banyak anak-anak pintar di kampung. Kurang mau kasih ruang dan ilmu noh pada orang.
1: So itu noh. Pemerintah sekarang ada program Astacita. Salah satunya membangun SDM secara merata. Semua harus punya akses belajar, sehat, berprestasi, dan setara. Termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.

0: Pop Daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Prio, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu.
1: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, cinta sia-sia.
1: Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku.
0: Atik Sibi, risau. Raisa, bila
2: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gita, sedia aku sebelum hujan.
3: Di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruksanaya, ku ingin
4: sama-samamu, setia saat dan selalu.
0: Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: 88,6 FM. 11,88 AM.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun, mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil
1: cap tikus? Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% no, 60% dari 345 kakak. 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu memang jadi petani cap tikus dulu. Memang petani cap tikus walaupun kuliah jaba olah aja cap tikus. Tong jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali tuh anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Di Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga emang produksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Rano Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: 88,6 FM 11.88 AM

0: anak kambing saya.
1: Anak kambing nona ada di pohon waru.
0: Mana di mana jantung hati saya.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop Bintang Radio Indonesia, kategori Putri tahun 2026. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Sibi, Risau. Raisa, Bila.
2: Tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
1: Ib Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan.
2: Di sini, menjagamu tak patah hati.
1: Ruksanaya, Ku Ingin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradab.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah, kadim dibelah, kadim membelah.

0: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
1: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
0: Ya, lain lubuk lain ikan, lain daerah lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu tokoh adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
1: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah kan, masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu.

0: yang anu orang tua bukan buah sembarangan. Santan kelapanya itu gitu juga dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah harus itu ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang. Jadi nama kita kadim. Bismillah aja. Mati harus mati. Tidak bisa hidup kembali kan.
1: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
0: Nggak bisa, pisang ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah, oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dadah, hanya mengikut aja itu.
1: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
0: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau anunya? Biar orang itu tahu, kadang-kadang gak mau. Biar orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
1: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
0: Ya dari zaman dulu Pak, memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, umur satu kulak itu, nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
1: Dikisahkan Nenek Mastura, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
0: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan? Nggak ada. Oleh karena kita jalankan, urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini, anak-anak muda mungkin nggak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul.
2: Ada pernah terjadi.
0: Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat, aku bilang.
1: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
3: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian atau kakak yang orang tidak membuat?
4: Tahu sedikit aja. Dari lah nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang gitu.
1: Sementara Jonde, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
5: Kena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya. Selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau di tanah muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus dilestarikan lagi. Mungkin yang memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya. Orang tua

0: melaksanakan tadi bubur tadi itu bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya. Ini yang perlu yang di harus dilajar lah, harus diperhatikan, enggak putus lah. Karena takutnya nanti orang tua nada yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali, hilang lah, ini susah lah.
1: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

0: Selamat sore dan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro 4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-9928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro 4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Kuliner khas Nusantara. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di kota Palu, ibu kota dari provinsi Sulawesi Tengah ini, juga memiliki penganan tradisional yang diolah dari sagu, tabarodange namanya. Namun masyarakat kota Palu juga sering menyebutnya dengan nama jepa. Cemilan ini sahabat budaya, sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isiannya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange kini mulai dijual di beberapa sudut di kota Palu.

Salam budaya, selamat sore. Selamat berjumpa lagi di New Rumah Lampi Sore edisi hari ini, akhir pekan ya, weekend. Salam budaya mengisi waktu di mana nih, kalau cuma di rumah santai-santai duduk sambil badengar Perempat Manado. Makasih banyak, masih setia dan orang terus. Dan sore ini Dewa Fani yang bertemang sahabat budaya dengan lagu-lagu Nusantara torang hadirkan sampai setengah 6 sore nanti. Dan saat ini sudah jam 4 lewat ya, sudah setengah 5 torang masuk di acara Request Filpen. Dan untuk sahabat budaya yang ingin kirimkan pilihan lagu, lagu daerah, pop daerah, lagu Indo atau lagu dangdut, boleh nanti kirim di chat WhatsApp atau SMS. Deng, jangan lupa salam-salam 3 spesial nanti kirimkan di 0853-424-928. Iya, sambil wawu cek-cek ya, ada yang bergabung, tapi turun dengarkan dulu beberapa lagu berikut.

Oke, wow, mau sapa spesial dulu saat ini yang sudah bergabung di chat WhatsApp. Ada Ibu Melani di Wonasa. Selamat sore Ibu Melani. Makasih so gabung lagi sore ini deng wow nih di pilihan pendengar. Dan Ibu Melani mau request lagu ini, lagu Ambon, Ambon Manise dari Totong Karibo. Salam buat yang pertama Pak Vero, kedua untuk Ibu Ratna, dan ketiga buat Pak Li di Tuminting. Salam manis dan kompak selalu ya. Yang tugas makasih. Oke, sama-sama. Yang ada kirim salam, kalau udah berdengar jangan lupa bahas-bahas salam untuk Ibu Melani yang so gabung ini deng torang di Pilpen edisi hari ini. Nanti bisa kirimkan lagu, boleh lagu daerah, Indo, deng dangdut, dan salam balik 3 spesial di 0853 42 400 928.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Para penerbang kami yang terhormat dan Bapak Kasatgas, kita untuk segera mendarat di Bandara Ranai di Natuna.
0: Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut, tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta.

0: benua Sungai Purba yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Nah, kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Nah, kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya, kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
2: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, Kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
1: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

Di jam 5 waktu Indonesia Tengah, di pilihan pendengar untuk acara request sore ini Sawah Budaya, masih ada waktu dan kesempatan untuk yang mau gabung lagi, bisa request lagu daerah Indo Deng Dangdut sambil Samsam 3 spesial. Boleh gabung di chat WhatsApp atau SMS 0853-424-928. Saat ini Wow mau sapa spesial lagi yang bergabung dari Kiniar Tundano. Selamat sore Julita Rompas. Iya, mau request lagu Narwe Parsapalai. Buat Wofani, makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan dan keluarga. Amin. Makasih banyak. Salam budaya, mau kirim buat 3 spesial. Pertama Mem Febi di Jailolo, kedua Bung siapa ini? Bung Brudel di Langoan dan Pak Semi Senduk di Rerer Tundano. Itu dia salam 3 spesial dari Julita Rompas. Kalau udah berdengar jangan lupa bas-bas salam ya. Dan makasih untuk Julita Rompas, so gabung lagi kembali di pilihan pendengar edisi hari ini, sore ini. Langsung torang hadirkan pilihan lagu yang di request oleh Julita ya. Ini lagu Ambon Kang, Parsapalai.

0: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
1: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
0: Menemani suasana santai di sore hari, Perompat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-0928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perompat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

Leto Payesa Sadakata ya, akhirnya menjadi akhir persembahan kita di pilihan pendengar untuk acara request sore hari ini. Tidak terasa sudah jam 5 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah ya, menemani dengan pilihan lagu daerah Indo Deng Dangdut untuk 1 jam setengah lamanya, dari jam 4 atau pukul 16 waktu Indonesia Tengah hingga saat ini. Dan saatnya turun akan berlanjut pada acara berikutnya di Nyur Malambi Sore, termasuk pada nuansa islami, untuk menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk sahabat budaya, khususnya kaum muslimin dan kaum muslimah di wilayah Manado dan sekitarnya, sambil menunggu azan maghrib ya. Dan untuk program nuansa islami atau religi islami, saatnya terus akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, bergerak bersatu kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami untuk Manado sore hari ini. Dan kami informasikan posisi waktu di studio kami pukul 17.36 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, kami informasikan bahwa azan maghrib dikumandangkan pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jelang azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya, kami hadirkan beberapa lagu-lagu religi untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah yang akan mempersiapkan diri untuk menjalankan sholat maghrib.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17:51 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm. Dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
2: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
1: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara.

0: Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
1: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang saat orang konsumsi. Contohnya, ya. Dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Ya. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup.
2: Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
3: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan, kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu, lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana, sangat luar biasa support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana. Beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan

0: menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi Yaki.
1: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin orang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
0: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat Yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa Yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi Yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yaki ku sayang, Yaki ku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
2: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat bintang 1 dan bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosef, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

masih di Nyiru Melambi Sore Sawah Budaya. Satu lagu menemani Sawah Budaya dari Lapas Group ya, Boulevard. Ya emang pas sekali ini sudah pe waktu untuk bersantai di Boulevard ya, karena ini so di malam minggu. Dan memang kalau dari siang lagi sebenarnya ya, karena ini cuaca masih panas panjang Kang. Jadi kalau memang pugado usabe uage ya seolah-olah lagi kong panas benaut ya. Cari juga tempat yang adem-adem seperti di pantai ya. Kalau Sawah Budaya yang punya rumah dekat pantai ya. Kalau di Manado biasanya di Sindulang ya, di Boulevard itu paling dekat, atau di Boulevard di kawasan BNB ya, sepanjang pantai Manado ini ya Sawah Budaya. Dan iya, ini masih cuaca panas panjang Kang. Dewe panas lagi cetar membahana, deng dewe panas lagi ba pedis-pedis rica biji. Yang perlu pakai rica biji dan Kang Sawah Budaya. Ya, tapi di tengah kondisi cuaca yang masih panas dan kering belakangan ini, tolong semua perlu waspada, tetap waspada ya. Seperti sampaikan Bupati Kepulauan Talaut, Weli Tita, masyarakat diimbau untuk hati-hati terhadap berbagai aktivitas yang menggunakan api, baik di rumah maupun saat beraktivitas di luar. Cuaca panas yang kering seperti sekarang ini bisa buat risiko kebakaran meningkat. Jadi jangan lupa perhatikan hal-hal kecil yang bisa memicu kebakaran ya. Salah satunya, jangan buang puntung rokok sembarangan. Ya apalagi kalau ada bajang di kusu-kusu ya, semak-semak begitu. Nah, apalagi di area yang banyak rumput kering atau ada bahan-bahan yang mudah terbakar. Itu dia. Bukan cuma puntung rokok ya sahabat budaya, penggunaan api juga harus benar-benar diperhatikan. Jadi pastikan api itu so betul-betul padam sebelum torang tinggalkan tempat ya. Misalnya kalau ada bakar rumput begitu, jadi sama-sama jaga lingkungan ya. Jangan sampai karena kelalaian kecil akhirnya jadi kebakaran yang merugikan banyak orang. Tetap hati-hati, tetap waspada. Jangan lupa saling mengingatkan juga ya, karena mencegah kebakaran itu adalah tanggung jawab torang bersama.

Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.

0: Minahasa juga menemani Sahur Budaya dengan lagu-lagu Minahasa dan Bob Manado di Trompet Kampung edisi hari ini dengan informasi hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah ya. Masih di Nyirmambi sore, selanjutnya orang masuk pada Senanubo Sami edisi hari ini kembali menghadirkan lagu-lagu daerah Hulon Dalu selepas pas jam 7. Tetap dengan terang terus di Perempat Suara Budaya Kawanua.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Your tower has been destroyed. Enemy ultimate.
3: Mati lu, mati.
4: Jangan lawan aku, Pe.
5: Riuh rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
6: Aku pusing.
5: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu, seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
7: Pernah saya sudah tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. Dia berhobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali, pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa sudah tidur dengan HP yang sudah nonton tadi ya.
6: Aku bilang, tak kau lindungi.
5: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
7: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang so SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung, mama HP, langsung dia bawa lari, sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
5: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
7: Biasa sementara dia main asik-asik main apa? Main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main baguling toh? Dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, matandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia tidak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
8: Mau hapus itu game, ah? Mau hapus, ah?
5: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
8: Jangan banting, kenapa lu mampu?
5: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk

0: masuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini, baik hari ini, kemarin, dan besok itu dia pikirkan terus-menerus, dan meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
1: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
0: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah main sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh, kalau ditanya berapa jam mainnya, oh, cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
1: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewi, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi. Idealnya, yang semu.
2: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa gitu.
1: Hari itu Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
2: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screen saver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan, pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
1: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
2: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
1: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Diandra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Kakak, Tasya, kakak, stop jadi HP, kurang salurin HP terus ya, stop.

Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

0: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
1: Di bidang ketenaga kerjaan.
2: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
3: Oke.
4: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil ini orang kesana komputer. Dari awal yang tua dari tadi ya sampai kemarin dia soalnya sih.
2: Nama pemuda itu Muhajir Suleman. Dia adalah penyandang tunawicara. Bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
2: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuma ya suara saya kan cuma ya itu saja. Dianggap saya cuma memang padahal setiap orang saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
2: Sejak kecil, Muhajir Suleman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun sampai hari ini ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya tidak diterima. Yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
2: Muhajir Suleman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Suleman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
3: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan nggak dukung. Dia kan dia tinggi-tinggi dinding, Pak, nunggu-nunggu ada yang musuh, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alat ini yang dia laptop.
2: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Suleman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Yvonne Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Patokan, lagu Sulawesi Utara. Patokan, mati roti gogorokan sayang. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Makasih banyak Sobat Budaya yang selalu setia dengan orang terus di Perempat Manado untuk New Normal Bay sore saat ini, Deng Fani yang berteman dari jam 3 sampai sedikitnya sembuh jam 8 waktu Indonesia Tengah, kurang 5 menit lagi ya. Sehingga Wofan yang bertugas mau pamit undur dari rundengar Anda, sekaligus mengakhiri program New Normal Bay sore edisi hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026 ya. Karena sedikitnya di New Normal Bay malam so ada Risla yang standby mau ganti Batamang Sahabat Budaya dari jam 8 sampai jam 12 tuntasnya siaran kami. Selamat menikmati waktu malam minggu, akhir pekan, malam hari ini Sahabat Budaya. Dan sambil temani dengan lagu-lagu enak daerah tentunya masih hadir untuk lagu daerah Nusantara sebentar mulai dari jam 8 ya. Dan juga program acara menarik lainnya bisa diikuti bersama di Nyur Melambe Malam untuk Anda yang mendengarkan di 88,6 FM, di 11.88 AM, dan juga di streaming RRI Digital. Jadi nantikan untuk program acara lainnya untuk Nyur Melambe Malam sebentar ya. Dan nanti terlalu berapa lagi dengan waktu dan kesempatan. Sekali lagi, Wafan yang bertugas semua pamit. Salam budaya dan sampai jumpa.

0: Pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi kemudian pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung itu, kalau misalnya orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang gotong royong dalam tujuannya.

0: berapa gitu loh. Nah, sehingga kalau kita skala besar satu kampung semua bisa. Satu kampung boleh dilaksanakan.
1: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
0: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Nah, itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, oh putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita enggak punya target, enggak punya target. Iya, gitu. Semampu kita.
0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa, tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama saling

dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dalam

88,64 FM ada suara budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada di malam hari ini. Pastinya tepatnya edisi malam minggu ya, Sabtu 22 Agustus 2026 ya. Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Risla di nyiur malam-malam sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Bagaimana Anda punya kabar malam hari ini sahabat budaya? Semoga Anda punya kabar malam hari ini begitu menyenangkan, begitu happy bersama aktivitas yang mungkin masih berlanjut di malam hari ini, ataupun lagi santai-santai sama keluarga di malam minggu seperti ini juga ya. Dan keadaan Anda juga dalam keadaan sehat, amin. Yang masih pada sakit, tolong doakan juga di malam hari ini cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin ya rabbal alamin. Oke, selalu Risla berdoa untuk Anda semua sahabat budaya ya, semoga sehat selalu. Oke, jangan lupa bemakan malam sahabat budaya, karena penting untuk Anda semua di malam hari ini. Karena jangan somo lebih larut malam Anda makan ya, bisa-bisa bertambah Anda punya bobot ya, badan ya, dari katanya mau diet ya sampai semua lebih kapasitas ya. So lebih tak tambah. Istilahnya so gode. Oke, dengan beberapa informasi yang bakal Risla update ya, maupun juga lagu-lagu yang begitu menyenangkan, begitu bikin asik, begitu happy ya, di malam minggu ini yang bakal Risla hadirkan ya. Satu jam ke depan ini pokoknya ya, sampai Tora masuk dengan acara request di pukul 21 sampai menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Udaranya cukup dikategorikan badingin sadiki ya, dan angin juga masih batiop bakencang ya, dan bintang mulai bat terbit di malam hari ini ya, tandanya mungkin tidak bakal hujan ya. Ada mungkin di antara Anda semua di malam hari ini suka mau turun hujan, tapi nanti lihat Joh

ya beberapa hari ke depan sampai bulan September, apakah kota Manado begini-begini terus DP cuaca ataupun ya sudah mendung dan sudah diguyur hujan. Ya kalau Rich lah pribadi sendiri suka bawa ujang biar cuma sadiki ya, biar cuma 1 jam atau 2 jam ya ujang melanda kota Manado maupun juga Sulawesi Utara. Itu Jo ya, permintaan Rich lah ya, kasih bahas 1 jalan Jo dulu ya, 1 jam atau pun 2 jam ya. Oke, sama budaya nanti Rizal update aja informasi untuk semua di malam hari ini, oke? Okay?

0: Aku pemenangnya. Aku yang paling tinggi. Aku yang menguasai seluruh daratan.
1: Hai Gunung Meratus, kau telah menipuku. Barang siapa yang menyeberangi atau mengarungi Danau Jempang ini dengan menyebut nama Gunung Meratus, maka di saat itu juga akan datang angin topan yang sangat dahsyat, dan itu sebagai tanda kemarahanku.

Kisah ini akan kami persembahkan dalam drama legenda asal usul Danau Jepang, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Danau Jempang adalah salah satu danau yang berada di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Danau yang luas dan sangat indah ini biasanya dijadikan para nelayan untuk mencari ikan dan sering dikunjungi wisatawan yang berdatangan dari dalam daerah ataupun wisatawan asing. Kecamatan Tanjung Isui, Kabupaten Kutai Barat yang terkenal dengan dara-dara tunjungnya yang pandai membawakan tarian khas daerahnya, baik tua maupun muda, tentu tak akan memisahkan nama Tanjung Isui dengan Danau Jempangnya. Diceritakan, suatu ketika datanglah Ayus yang disuruh oleh Lintang Olo untuk menjumpai Gunung Nungan, Gunung Jempang, Gunung Konyut, Gunung Meratus, dan Gunung Pemangkas. Untuk membicarakan masalah pelebaran gunung-gunung tersebut demi mudahnya daerah tersebut dikunjungi orang. Apabila gunung-gunung masih merupakan gunung, maka akan sulit orang berkunjung ke sana. Paling-paling terbatas hanya pada orang yang berniat untuk pergi ke sana saja. Atas saran dan anjungan Ayus, mereka semua sepakat dan berjanji bahwa gunung-gunung itu bersedia untuk dilebur menjadi air. Ayus pun berjanji bahwa dalam waktu 8 hari 8 malam, mereka semua akan meleburkan diri menjadi air. Pada masa itu, Gunung Jempang dan Gunung Meratus bersahabat. Semakin hari, kedua gunung tersebut tumbuh semakin tinggi. Pada suatu hari, kedua gunung tersebut membuat suatu perjanjian persaingan.

0: Hai Gunung Meratus, bagaimana jika kita bersaing siapa yang lebih tinggi?
1: Baiklah.
0: Siapa yang lebih tinggi, dialah yang menjadi penguasa wilayah ini.

0: Siang malam berlalu, hari demi hari berganti. Kedua gunung tersebut semakin tinggi, dan ketinggiannya selalu sama satu sama lain, semakin hebat dan tak tersaingi. Ketika sudah mulai lelah, muncullah satu ide dari Gunung Meratus.
1: Hai Gunung Jampang, sepertinya kita terlalu kuat dan terlalu tangguh semakin hari kita semakin tinggi. Rasanya tidak ada yang akan kalah karena kita memiliki kekuatan yang setara.
2: Benar sekali.
1: Bagaimana jika kita berlomba meruntuhkan diri? Yang runtuh lebih cepat, dialah yang menang.
2: Baiklah, aku yang akan menghitung. Pada hitungan ketiga, kita harus meruntuhkan diri. Siap? 1, 2, 3.
1: Aku pemenangnya. Aku yang paling tinggi. Aku yang menguasai seluruh daratan.
0: Gunung Jempang pun meruntuhkan dirinya dengan cepat dan menjadi Danau Jempang. Sementara Gunung Meratus hanya meruntuhkan dirinya sedikit. Gunung Jempang pun kecewa karena Gunung Meratus menipunya.

0: Hai Gunung Meratus, kau telah menipuku. Mulai hari ini, akulah penguasa air. Semua isi di dalamku akan menghasilkan kekayaan. Emas, kayu, dan barang berharga lainnya akan melewati aku. Dan mulai hari ini, jika ada yang melewati aku dan mereka memuji ketinggianmu, maka aku akan memunculkan petaka bagi mereka.
1: Tidak masalah. Aku menguasai daratan, kayu, tanaman, dan semua yang di daratan akan melewati aku. Dan jika ada yang melewati aku sambil memuji keindahanmu, aku akan mencelakakan mereka.
0: Ah, Gunung Meratus, kau ternyata mengingkari janji.
1: Aku tidak mengingkari janji, Jampang. Akan tetapi jika kita semua menjadi air, menurutku itu akan tidak bagus. Maka aku lebih memilih tetap menjadi gunung, menjadi perhiasan kau, Jampang.
2: Tepat pada hari yang dijanjikan, maka leburlah Gunung Jempang menjadi air berbentuk danau. Ketika Gunung Jempang menoleh ke Gunung Meratus, Gunung Nungan, Gunung Konyut, ternyata mereka masih tetap berdiri megah di tempatnya menjadi bagian dari Gunung Meratus. Akan tetapi, Gunung Jempang yang sudah menjadi danau itu semakin marah, tak bisa mengendalikan emosinya. Ia pun bersumpah serapah.
0: Baik, jika demikian, aku akan balas dendam. Barang siapa yang menyeberangi atau mengarungi Danau Jempang ini dengan menyebut nama Gunung Meratus, maka di saat itu juga akan datang angin topan yang sangat dahsyat, dan itu sebagai tanda kemarahanku.

Konon sampai sekarang, orang-orang yang mengarungi Danau Jepang tabu untuk menyebut nama Gunung Meratus karena takut terkena musibah, terkena sumpah Danau Jepang yang tadinya berasal dari Gunung Jepang.

jika kita berada di Danau Jempang, akan terlihat Gunung Meratus yang tinggi dan ujung gunung yang agak miring. Begitupun sebaliknya, jika berada di Gunung Meratus, akan terlihat dengan jelas Danau Jempang. Hingga saat ini, masyarakat Jempang mempercayai hal ini. Ada banyak orang yang melintas Danau Jempang dan memuji Gunung Meratus mengalami perahu tenggelam dan hal lain. Jadi, jika berkunjung ke Danau Jempang, tidak apa-apa jika melihat atau memotretnya. Namun sebaiknya, jangan menegur atau memuji keindahan gunungnya. Karena itu adalah suatu pantangan jika berada di Danau Jempang.

Demikian drama legenda asal usul Danau Jepang, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Balik lagi di Nyiur Malam Malam Denyong Risla Sabah Budaya ya. Derap langka peserta karnaval mulai memenuhi jalan-jalan kampung Sumber Boga di Sri Masni Kabupaten Manokwari. Beragam kusun adat dari berbagai daerah Indonesia tampil berwarna-warni ya, diringi senyum warga yang memadati sisi jalan untuk menyaksikan kemeriahan perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya. Suasana itu juga menjadi gambaran semangat kebersamaan yang tumbuh di tengah masyarakat kampung yang dihuni oleh warga dari beragam latar belakang suku dan budaya. Melalui Karnaval Nusantara, masyarakat tidak hanya merayakan kemerdekaan, tapi juga merawat persaudaraan yang telah terjalin selama bertahun-tahun ya. Bagi warga kampung Sumber Boga, karnaval telah menjadi tradisi tahunan yang selalu dinantikan ya. Setelah mengikuti upacara bendera pada 17 Agustus, masyarakat kembali berkumpul oleh penampilan kekayaan budaya Nusantara. Anak-anak, remaja, hingga orang tua terlibat dalam persiapan, mulai dari menghias kendaraan, menyiapkan atribut budaya, hingga berlatih penampilan yang akan ditampilkan di sepanjang rute karnaval. Kepala Kampung Sumber Boga, Slamet Iryandi, menilai antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan persatuan masih terjaga dengan baik ya. Nah, di sepanjang perjalanan karnaval berbagai Nusantara ditampilkan ya budayanya. Ada yang mengenakan pakaian adat Jawa, Bugis, Batak, Minang, hingga Papua. Perbedaan itu justru menjadikan kekuatan yang menyatukan masyarakat dalam satu semangat, yakni semangat Indonesia. Bagi para peserta karnaval juga bukan sekedar pawai budaya ya. Di balik setiap kostum dan atraksi yang ditampilkan, terdapat pesan tentang pentingnya menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Semangat yang diwariskan para pendiri bangsa terus hidup dalam kehidupan masyarakat kampung ya. Kemeriahan karnaval Nusantara di Kampung Sumber Boga menjadi bukti bahwa perayaan kemerdekaan tidak hanya diisi dengan seremonial semata. Lebih dari juga perayaan menjadi ruang untuk membuka, memperkuat ikatan sosial, menumbuhkan rasa memiliki terhadap bangsa, dan mengingatkan bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini lahir dari perjuangan bersama.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda lalat ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia? Nah, pendengar, ada lalat atau maggot yang merupakan larva atau belatung berasal dari telur serangga dengan nama Black Soldier Fly, disingkat BSF. Lalat biasa menghinggap sampah, tempat kotor dan menjijikan. Bila dibuang sembarangan, akan menjadi sumber pencemaran lingkungan dan penyakit bagi manusia. Pendengar, lalat yang satu ini atau disebut maggot termasuk larva pemakan bahan organik seperti sayuran, buah-buahan, limbah rumah tangga, dan limbah restoran. Ternyata maggot atau lalat BSF dapat dimanfaatkan sebagai pengurai sampah organik. Bisa juga menjadi sumber pakan ternak dan pupuk tanaman. Maggot juga tidak menyebarkan penyakit dan aman bagi

Sebelum menutup perjumpaan informasi yang Risa so update hampir 1 jam ke depan ini, ya, kita ke Kebumen. Kabupaten Kebumen ini memperingati hari jadi ke-357 dengan hikmat dan meriah pada Jumat kemarin, ya. Upacara peringatan yang digelar di halaman Pendopo Kabumian berlangsung sekental dalam nuansa adat Jawa, mulai dari busananya tradisional yang dikenakan peserta hingga penggunaan pengantar bahasa Jawa dalam sambutan resmi, ya. Suasana tradisional semakin terasa dengan hiasan penjor ataupun janur kuning di seluruh area upacara. Rangkaian acara ini diawali dengan pembacaan sejarah singkat berdirinya Kabupaten Kebumen. Prosesi semakin sakral juga, tak kalah panji-panji kecamatan serta jajaran foto bupati dan wakil bupati dari masa ke masa diarak menuju tengah lapangan, ya. Bupati Kebumen tampil memimpin jalannya upacara dan membacakan sambutan resmi menggunakan bahasa Jawa. Dalam arahannya juga ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk memperkuat persatuan demi mencapai visi daerah, ya. Rangkaian upacara turut dimeriahkan dengan penyerahan berbagai penghargaan kepada pihak-pihak berprestasi maupun unsur masyarakat, ya. Apresiasi ini diberikan mulai dari pemenang lomba desa dan kelurahan tingkat kabupaten, kompetisi pemadam kebakaran nasional, lomba penilaian kawasan permukiman, hingga pemenang proposal riset dan inovasi daerah. Itu juga diserahkan pula penghargaan pembangunan daerah tingkat provinsi, kontributor arsip memori kolektif, arsiparis teladan tingkat OPD dan kecamatan, medik veteriner berprestasi tingkat provinsi, serta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, pengabdian desa juga, dan garda terdepan pelayanan. Acara juga diwarnai dengan penyerahan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas. Upacara ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bupati dari kabupaten tetangga, bupati dan wakil bupati Kebumen, jajaran legislatif provinsi dan kabupaten, sekretaris daerah, para asisten dan staf ahli, kepala OPD, keluarga terah bupati pendiri, pelajar hingga para budayawan, ya. Oke, sebentar di pukul 21 sampai menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah bakal ada acara request, yaitu Malam Bakudapa. Dan bakal ada juga topik yang Anda harus wajib jawab, ya, sebelum Anda bisa request lagu Malam Bakudapa di SMS atau WhatsApp 0853 42 4928.

Baku Dapa. Mari torang semua basudara, Baku Dapa, bacarita, baku-baku baik, dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Baku Dapa bersama Perempat RRI Manado.

88,64 FM Suara Budaya Kawanua, Malam Paku Dapa dengan Nyong Risla di Nyur malam ini juga ya. Sahabat Budaya, 17 Agustus sudah lewat tapi Agustus masih ya, masih agak sedikit panjang ya tanggalnya sampai tanggal 31. Nah, topik malam hari ini Sahabat Budaya, pas 17 Agustus itu Anda semua lagi ada baking apa ya di pas tanggal 17 Agustus? Apakah mumasa ya, ataupun ikut lomba ya, ataupun hanya diam di rumah ya, ataupun juga nonton orang yang lagi pada ikut-ikut lomba di 17 Agustus. Nah, jadi topik malam hari ini cukup simpel jawabannya ya. Contohnya seperti itu. Pas 17 Agustus itu Anda semua lagi ada bikin apa dari pagi sampai malam hari? Ada bikin apa itu semua ya? Jangan terlalu panjang, singkat, jo, padat dan jelas, Sahabat Budaya. Ya, itu jadi topik malam hari ini. Pas 17 Agustus itu Anda semua lagi ada bikin apa? Ya, di SMS atau WhatsApp 0853 42 400 928. Kasih tahu ke Nyong Risla ya, di malam hari ini jawabannya apa ya. So, pukul 21 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah, Sahabat Budaya. Kalau soba makan malam hari ini, saja untuk beristirahat ya, ataupun nongkrong-nongkrong sama keluarga dengan menyeduhkan teh, kopi, ataupun panas, hangat, dingin juga boleh, cocok. Ditemani sama cemilan-cemilan kayak gorengan, kue kering, kue basah, odo enak pokoknya ya malam hari ini. Dan jangan pastinya minuman alkohol, janganlah ya. Apalagi di malam minggu seperti ini juga ya, bahaya Sahabat Budaya ya. Karena kepolisian daerah ya, itu tiap malam minggu dorang bajalang ke setiap lorong-lorong ya, balia orang yang mabu-mabu di pinggir-pinggir jalan ataupun di jalan-jalan lorong, Sahabat Budaya ya. Oke, semangat untuk Anda semua yang masih bekerja di malam minggu ya, seperti Risla ini bekerja untuk Batamang Sahabat Budaya, menghibur Anda semua di acara request malam buku dapa maupun juga di nyur melambai malam. Oke, di SMS atau WhatsApp ya, pas 17 Agustus itu Anda semua lagi ada bikin apa dari pagi sampai malam. Nah, SMS atau WhatsApp 0853 42 400 928.

0: Kicir Kicir lagu Butel. Sue Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Sue Ora Jamu Mas, jamu lah rasane pae.
0: Es Lilin,

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.

Itu dia lagu dari Aka Group ya, karena dia spesial untuk Sobat Budaya di malam hari ini. Oke, okay? Risla masih batu untuk kita semua, masih banyak waktu, banyak playlist juga di Promotif Marado. Ayo merapat Jo kemari di acara request malam aku dapat nyong Risla ya. Pas 17 Agustus itu Anda semua lagi ada weekend apa dari pagi sampai malam. Kalau Risla pribadi sendiri 17 Agustus itu kalau pagi istirahat ya, malamnya dinas Batamang Sabah Budaya ya. Jadi seperti itu, enggak ada kemeriahan 17 Agustus Risla, kecuali beberapa hari sebelum 17 Agustus itu Risla hanya bauni-bauni di lorong yang baiko-iko lomba Sabah Budaya ya. Jadi seperti itu. Oke, kasih tahu ke Risla pokoknya ya, sampai menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah ya. Risla batunggu. Jadi merapat juga mari. Topiknya pas 17 Agustus itu Anda semua lagi ada baiknya apa dari pagi sampai malam hari.

Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang kombeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, balik lagi masih di acara Request Malam Buku Dapa. Yang mau merapat, mari joka mari. Jangan sampai tak lewat DP waktu jam request ya. Topik malam hari ini yang pada belum tahu, Sabah Budaya ya. Pas 17 Agustus itu, Anda lagi ada baking apa? Dari pagi sampai malamnya ya, apakah ikut lomba ataupun cuma bauni ya, ataupun nyenda apa-apa di rumah, hanya bambu masah ya, ataupun hal lainnya yang berbau positif ya, di pas 17 Agustus. Oke, Risla tunggu untuk Anda semua sampai menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah ya, pastinya di acara Risla Malam Gue Dapa dengan Nyong Risla.

0: Di, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.

balik lagi dengan Nyong Risla di Nyur Melambai Malam, Malam Baku Dapa, ya. Pas 17 Agustus itu Anda semua lagi ada baking apa, ya. Kalau Vero Tinggogoy katanya waktu 17 Agustus hanya jualan makanan siap saji, jaga warung sambil nonton layar lebar, ya. Televisi upacara bendera di ibu kota. Oke, makasih ya atas jawabannya Vero ya di... Ada request Malam Baku Dapa, katanya request lagu Julius Sitanggang yang judulnya Maria, cuma mau suka baringan sendiri katanya. Untuk Risla, makasih. By Vero Tinggogoy. Makasih juga ya, dan selamat malam juga untuk Vero Tinggogoy. Oke, okay? Bukan cuma Vero sendiri yang coba jawab ya di malam hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam juga ya buat Abang Ito di Abak Bolmong ya, kalau kita pas tanggal 17 itu nyandak babeking apa-apa ataupun bayi kolomba apa-apa ya, karena kesehatan terganggu. Wow. Oke deh ya, semoga cepat sembuh juga ya, mungkin karena lagi sakit ya. Kirim salam Jo for semua yang lagi badengar perempat, salam bermalam minggu Jo semua. Request lagu Sela Marcela ya, O Igumku ya, Syukur Muanto. Oke, makasih banyak ya buat Abang Ito di Abak Bolmong yang sudah gabung di acara gue semalam baku dapat. Makasih juga di penjawabannya ya. Oke, simple seperti Vero maupun juga Abang Ito di penjawaban seperti itu ya. Oke, yang mau gabung Risla masih tunggu sampai menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah ya. Topiknya pas 17 Agustus itu Anda semua lagi ada bekerja apa dari pagi sampai malam hari ya.

0: Gunung Ruang atau Duang dalam bahasa setempat adalah gunung berapi kerucut atau stratovolcano tipe A yang terletak di pulau dengan nama sama yang termasuk dalam administrasi Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara. Terdapat dua desa atau kampung yang berbeda di pulau vulkanik ini, yaitu Desa Laing Patehi dan Desa Pumpente. Ketinggian puncak gunung yang berupa kubah lava ini adalah 725 meter dari permukaan dari rata-rata laut sebelum 2024. Pulau Ruang merupakan bagian puncak dari gunung api yang menjulang dari dasar laut Sulawesi. Gunung api ini adalah yang paling selatan dari rangkaian gunung api pada busur Sangihe. Catatan pertama mengenai letusan gunung ini adalah pada tahun 1908. Meskipun gunung ini cukup aktif dengan selang waktu erupsi antara 1 sampai 50 tahun, perhatian terhadap gunung ini relatif kurang apabila dibandingkan dengan Gunung Karangetang yang lebih aktif. Letusan Gunung Ruang pada bulan April 2024 adalah aktivitas yang terakhir dan merupakan letusan yang tercatat paling spektakuler.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Itu dia requestan dari Abang Ito di Abak Bolmong ya, dan juga buat Viro Tinggogo juga Rizal Seputar requestannya di acara request malam buku Dapa ya. Oke, yang mau gabung marapat juga mari ya. Jangan sampai so menit-menit terakhir Anda bermaso ya. Mohon maaf Rizal enggak bisa putar ya. Jadi segera lakas Jo yang lagi badengar di frekuensi kami maupun juga yang lagi badengar melalui aplikasi digital audio streaming.co.id ya. Bergabung Jo sekarang juga. Topik di malam hari ini cukup simpel ya, dapat jawaban. Pas 17 Agustus itu Anda semua lagi ada backing apa? Ya, di SMS atau WhatsApp 0853 42 4928.

Bulin Sinni Kav Sutrai, artinya jarum Cina dan benang sutra, bermakna sejauh manapun kita berada, wajib hukumnya tetap merajut hubungan kekeluargaan.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Balik lagi masih di Nyong Risla ya, di Nyur Melambai Malam, Malam Baku Dapa. Pas 17 Agustus itu anda semua lagi ada baiknya apa ya? Kasih tau ke Risla, pokoknya si main satu WhatsApp 0853-42098 ya. Nah, aplikasi digital anda sudah download atau belum nih ya? Kalau pada belum download, segera lekaslah ya. Jangan sampai misalkan ya frekuensi kami pada gangguan ya. Pastinya anda mau bandingnya Prompatif Manado. Nah, aplikasi digital menjadi solusinya ya. Saat ini juga anda menggunakan handphone Android bisa download secara gratis Google Play Store, kalau iPhone itu di App Store. Di situ banyak DP konten-konten yang sangat menarik yang bisa anda badengar masing-masing programa ya, maupun juga voice of siaran luar negeri Pro 3 Jakarta, update informasi, lagu-lagu terbaru ya, terasik ya, bisa anda badengar melalui aplikasi digital. Jangan lupa juga audio streaming di ri.co.id.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Sahabat budaya, Formoni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, mari jo baku ikoding torang pembekin rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.

0: Rah, Nana sempurna dengar istilah pengaruh utamaan gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengaruh utamaan gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, nih. Mar, mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan, sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya torampe pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat, nih. Mar, soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengaruh utamaan gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional, ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari Torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di Torang Pelingkungan.

Oke, makasih banyak sahabat budaya yang sudah gabung di acara Request Malam Baku Diapa ya. Risa sudahin dulu di acara Request ya, edisi malam minggu ini. Dan sekaligus Risa mau pamit undur diri di Nyir Melambai Malam ya. Nanti sebentar Anda semua bakal dengar lantunan-lantunan lagu-lagu rohani tetesan umum malam ya. Yang bakal selanjutkan untuk Anda semua di pukul 23 sampai menjelang tutup siaran juga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya. Oke. Risa undur diri, nanti baku dapat lagi di Nyong Risla di besok sore ya. Dan untuk Anda semua selamat berbalam minggu dan selamat istirahat juga yang soba planning besok. Segera lekas istirahat juga di malam hari ini, oke? Okay? Jaga kesehatan dan lanjut aktivitasnya yang positif-positif, ya. Dan yang lagi pada mencari drive online, ya, di jalan, penggeran motor maupun juga mobil, hati-hati. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Terus pamit, di Nyur Melambai Malam. Bye-bye.

Nyiur Malam by Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawanuang.

Dikisahkan, ada seorang pemuda sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api. Dia berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan, ayah." Ayahnya tersenyum. Namun ada pasangan muda yang duduk di dekat mereka. Mereka memandang perilaku kekanak-kanakan pemuda itu dengan kasihan. Tiba-tiba, pemuda tersebut kembali berteriak, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita, ayah." Akhirnya, pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua pemuda tersebut, "Mengapa bapak tidak membawa pemuda itu ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Pasangan itu pun akhirnya menahan rasa malu mereka. Sahabat, setiap orang di dunia ini pasti memiliki sebuah cerita tersendiri. Karena itu, jangan melihat orang lain sebelum kita benar-benar mengenali mereka. Karena kenyataan yang terjadi mungkin saja dapat mengejutkan kita.

RI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Ketika Aku Tidak Tahu Apa Yang Aku Inginkan, karya Jeon Seung-hwan, merupakan buku pengembangan diri yang ditulis oleh penulis asal Korea Selatan. Buku pengembangan diri ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama pada bulan Januari 2022. Buku dengan total 280 halaman ini akan memberikan pengertian, nasihat, dan juga solusi berbagai permasalahan umum yang sering ditemukan masyarakat. Sekilas, sinopsis tentang buku Ketika Aku Tidak Tahu Apa Yang Aku Inginkan berbicara tentang keresahan, kecemasan, mengapa hati ini selalu terasa sepi dan hampa, mengapa bertemu orang lain menjadi hal yang dapat menyebabkan lelah, mengapa aku tidak merasa bahagia, padahal aku sudah menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Apakah hidup yang seolah tanpa jiwa seperti ini dapat disebut kehidupan? Jika pertanyaan-pertanyaan seperti itu terus muncul di kepala kita tentunya akan merasa lelah hingga kehilangan semangat ketika melakukan segala hal. Kita bisa saja jadi sering menangis tiba-tiba. Tangisan itu merupakan sebuah bentuk luapan emosi kita yang dipendam saat menjalani hari-hari yang sibuk. Saking sibuknya hingga tidak memiliki waktu untuk menenangkan hati dan tubuh yang juga lelah, atau memikirkan jawaban atas pertanyaan yang selalu muncul di benak. Saat Anda berusaha menyesuaikan diri dengan kecepatan fase kehidupan, hati Anda juga pasti akan merasakan lelah. Tanpa disadari, Anda akan menemukan lubang di dalam hati. Anda yang dapat membuat diri Anda merasa seperti menjalani kehidupan yang tidak utuh. Jika Anda terus hidup seperti itu, Anda akan kesulitan menemukan apa yang sebenarnya Anda inginkan. Melakukan apapun sepertinya tidak akan membuat Anda senang. Mendengar kata penghiburan juga tidak akan membuat perasaan Anda menjadi lebih baik. Anda mungkin merasa ingin sendirian, tetapi di sisi lain suka merasa kesepian. Saya juga pernah mengalaminya. Nasihat kerap diberikan orang lain kepada saya saat menghadapi masa itu, yakni, tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Lalu, semangatlah sedikit, Anda pasti dapat melewatinya, karena Anda adalah orang yang kuat. Kata-kata tersebut memang merupakan kata-kata penghiburan, tetapi tidak mengubah situasi sekarang yang terasa berat ini. Ini bukan karena saya membutuhkan kekuatan lebih untuk keluar dari rasa kesepian, atau karena saya mau menjadi lebih kuat. Tidak ada keinginan untuk berusaha menjadi lebih baik juga. Jika dipikirkan lagi, arah dan bentuk kehidupan setiap orang berbeda. Jadi, adalah sebuah kesalahan saat kita menanyakan arah kehidupan kita kepada orang lain. Salah juga berpikiran bahwa kita dapat mengisi kekosongan hati bukan dengan milik kita, melainkan dengan milik orang lain. Sekarang, saya baru sedikit lebih mengerti, kadangkala penghiburan yang diam-diam berada di samping kitalah yang lebih menyentuh bagian dalam diri daripada nasihat langsung. Artinya, meringankan hati dengan refleksi diri lebih penting dibanding apapun. Buku tidak memiliki permintaan atau mengharapkan apapun dari kita. Buku hanya sebuah benda yang diam-diam berada di samping kita untuk menolong kita melihat ke dalam hati sendiri hingga ke bagian yang paling dalam. Tidak hanya itu, buku juga memiliki peran sebagai media komunikasi yang bisa dapat melintasi batas ruang dan waktu. Saat kita menyadari bahwa bukan hanya kitalah yang mengalami hal berat, bahwa terdapat orang lain di luar sana yang juga ingin keluar dari kesulitan, kita merasa terhibur. Semoga buku ini juga dapat menjadi cahaya bagaikan cahaya kunang-kunang yang menerangi langkah kaki kita ke depan, ke kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Semoga jiwa kita juga bisa memperoleh kehangatan dari kekuatan kalimat dalam buku ini, sehingga kita dapat sembuh dari luka, kembali tersenyum, dan menjadi lebih berani dalam menjalani kehidupan. Demikian esensi buku karya Jeon Seung-hwan diterbitkan pada tahun 2022 dari RRI untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana cara mau mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Lambai Malam, Perempat Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Cerita motivasi tentang telur dan biji kopi. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat dia selesaikan. Kemudian masalah yang lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci. Beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Kemudian ia duduk dan membiarkan 3 panci tersebut di atas kompor agar mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu, bertanya-tanya apa yang telah ayahnya lakukan. Setelah 20 menit dia mematikan kompor tersebut, ia mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di mangkuk. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir, lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi." Putrinya buru-buru menjawabnya. "Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini," kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus dan akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. "Apa artinya semua ini?" tanyanya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Sampai akhirnya, bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi tanah yang paling unik. Setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sahabat budaya, pesan moral dalam cerita ini adalah, dalam hidup ini, banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal-hal yang terjadi pada kita, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi manakah diri kita? Apakah kita adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi?

Sahabat budaya dengan terdengarnya Rema Musik ini, maka beres sudah seluruh rangkaian peringatan siaran kami di sepanjang hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, malam ini, saya Rizla Pusuma atas nama seluruh kerabat kerja tugas malam ini, terima kasih atas atensi Anda. Kita berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap, di udara mereka tetap mereka.

selamat pagi saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 yang Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Kami membawakan program siarannya hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Puncak dikala terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Nusantara. Delapan delapan koma enam FM.

0: Ketole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
1: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

Dan terima kasih sahabat budaya yang masih setia dengan ada di Kompas Manado Suara Budaya kawan-kawan. Dan sudah pukul 5 lebih 56 menit ya waktu di Kompas Manado masih bersama saya Stanley. Dan pendengar, tinggal satu kidung pujian lagi akan saya hadirkan. Setelah itu kita akan berlanjut ke acara selanjutnya. Terima kasih untuk atensi Anda. Semoga dengan karyan puji-pujian ini bisa menambah sukacita untuk kita. Dan kita selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan kemana-mana pendengar. Tetap bersukacita dalam segala hal.

0: pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Etole, Madrega Arut Orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Baik, benar demikian lagu Rohani Daerah ya, yang sudah berjudul Kasih Besar. Ya, saudara, dalam kehidupan kita, kita selalu mengharapkan kasih dalam kehidupan manusia, saudara ya. Meskipun terkadang kasih itu sudah mulai tawar ya, namun saudara, sukacita selalu harus ada saudara ya. Ya, jadi mungkin kita perlu introspeksi diri kenapa kasih itu sudah mulai tawar ya. Karena memang zaman akhir zaman seperti ini banyak orang yang sudah tidak memiliki rasa kasih. Nah, jadi marilah hendaklah kita selalu berharap kepada Tuhan agar supaya Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada kita, dan kita juga harus selalu membuat hati Tuhan senang, jangan membuat hati Tuhan merasa kecewa dengan perbuatan kita ya, sebagai umat yang selalu umat Tuhan yang selalu membuat hati Tuhan merasa kecewa dengan perilaku kehidupan kita yang selalu berbuat salah dan dosa ya. Saudara, masih saya lanjutkan dengan kidung-kidung Rohani Daerah. Persembahan selanjutnya ini dari Koni Marema Main, namun semuanya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
1: Adik, ngananya ndak pi sekolah? Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Ba bilang nih Pak Mama, jangan Bapak diam.
2: Ya ndak, Mak. Adek. Adek sini mau sekolah, Ma.
1: Hah? Kiapa, Dek? Ngana sini mau sekolah?
3: Hei. Congo nih lihat kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
1: Sama apa?
3: Sama-sama keas.
1: Iyo. Kau mau lewat patorang, kalau rupa tuh artis doh eh. So apa suka dia? Yang level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Desa Kayu Wiraya di Pinahasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Etole, Masireka Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Baik, terima kasih sahabat budaya yang masih mendengarkan ya RRI Perempat Manado di suasana hari ini, hari Minggu. Ya, saya sekali lagi mengucapkan selamat menikmati suasana hari Minggu penuh dengan sukacita untuk kita semuanya umat Kristiani ya. Yang juga mungkin ada yang sudah masuk gereja subuh ya, ada juga yang nanti masuk gereja jam 9. Selamat kita beribadah, semoga Tuhan selalu memberkati kehidupan kita di hari Minggu ini. Shalom, damai di hati. Dan sahabat budaya, sekarang pukul 8 lebih ya, pukul 6 ya, pukul 6 lebih 56 menit waktu di Perempat RRI Manado. Dan saudara masih bersama saya Stanley untuk nyiur mulai pagi di segmen acara Kidung-Kidung Rohani Daerah ya. Oke, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami terus di RRI Programa 4 Manado, Suara Budaya Kawanua.
1: Banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
4: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
5: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
3: Etole, Materega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.
4: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

27 lebih 33 menit saudara. Itu dia satu pujian yang berjudul bersyukurlah. Ada beberapa ayat firman Tuhan tentang hal bersyukur sahabat budaya. Ya seperti terdapat dalam Mazmur 118 ayat 24 yang berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Kemudian saudara, dalam Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ada juga dalam Mazmur 107 ayat 1 berkata, sahabat budaya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, seperti lagu tadi, kuasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Dan di dalam kitab Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah kamu mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, awalilah pagi ini dengan ungkapan syukur ya, dengan rasa bersyukur, bukan karena hidup selalu sempurna, tapi karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita menikmati satu hari lagi. Bersyukurlah. Selama masih ada kehidupan, masih ada alasan untuk kita selalu bersyukur. Baik, janganlah kita satu hari tanpa ada rasa syukur kepada Tuhan. Saudara, ya ingat, Anda pagi ini bisa membuka mata, Anda bisa menghirup udara yang segar ya. Itu bukan gratis sahabat budaya ya. Itu adalah merupakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan berikan untuk kita. Dan untuk itu kita sangat-sangat bersyukur bahwa kita masih ada di tanggal 23 Agustus 2026. Ada begitu banyak orang-orang yang menginginkan kehidupannya berlangsung lama, tapi mungkin karena penyakit ya, hal-hal yang membuat dia akhirnya cepat dipanggil Yang Maha Kuasa. Untuk saat ini kita masih diberikan kesempatan ya, jangan sia-siakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Baik, saudara, masih bersama saya Stanley di pagi hari ini untuk Nyur Melambai Pagi edisi hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Dan kidung-kidung pujian yang masih saya hadirkan untuk menemani suasana Anda di hari Minggu. Semoga dengan kidung-kidung pujian ini bisa memberikan suasana sukacita untuk kita semuanya sahabat budaya, sambil mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah jam 9 ya saudara di gereja. Oke, baik, kita tinggalkan bersyukurlah. Kita lanjut dengan kidung pujian berikut ini. Satu pujian berjudul Apa Artinya Hidup Ini.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh sutamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh sutamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
0: Pengaruh sutamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
2: Etole, materi garu torang di program 4, Suara Budaya Kawan Mua.
3: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.
4: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.
5: Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri.

Ya, baik pendengar dari Kidung Pujian yang berjudul Berbahagialah dari Hirlin Pirena sudah mengantarkan kita pukul 7:54 selamat pagi. Buat sahabat daya yang masih semangat ya di pagi hari ini, ada yang mungkin baru selesai berolahraga ya, soalnya ya ingat mensana in corpore sano sahabat daya ya. Di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula ya. Jadi jangan sampai sahabat budaya Anda malas melakukan olahraga ya saudara, karena butuh tubuh kita juga itu butuh bergerak ya, agar supaya lemak-lemak itu bisa hancur ya, dan sendi-sendi kita jadi kuat saudara. Jadi jangan sampai kita mengabaikan yang namanya olahraga saudara, karena orang yang malas berolahraga itu bisa gampang kena sakit penyakit ya. Ya, alias apa? Mager ya, malas bergerak saudara ya. Pagi-pagi lari-lari enggak perlu jauh-jauh. Cukup di pekarangan juga boleh saudara ya. Atau jalan-jalan ya, jalan sehat begitu saudara. Kalau di Kota Manado ini kan banyak tempat yang disediakan pemerintah sahabat budaya untuk masyarakat biar bisa melakukan olahraga baik di pagi hari maupun di sore hari saudara, seperti yang ada di dekat saya sini ya, di lapangan Sparta Tikala itu ada yang disediakan oleh pemerintah ya, ada tempat untuk melakukan olahraga ya di lapangan Tikala itu. Jadi orang bisa berputar, berjalan-berjalan situ, jalan sehat, jalan pagi, bisa main bola, main basket juga ada itu fasilitasnya sahabat budaya ya. Jadi tidak ada alasan ya buat kita tidak mau berolahraga saudara ya. Jadi olahraga itu penting banget ya untuk kita semuanya saudara. Jadi jangan mentang-mentang menganggap kita ini sehat, ya, ya emang sih kelihatan sehat, tapi kita nggak tahu kedepannya nanti, karena kita mungkin terlalu mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak, sehingga gampang sekali tubuh kita kena kolesterol, ya. Oke, sebenarnya ada beberapa ayat-ayat Alkitab singkat untuk pagi ini tentang berbahagialah, ya. Nah, saudara. Jadi ini ada terdapat dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Jadi jangan kita mengikuti ajaran-ajaran orang fasik, sebenarnya nasihat-nasihat orang fasik. Jangan ya. Kita selalu berpatokan pada ayat-ayat firman Tuhan ya. Ikutilah apa yang Tuhan ajarkan. Jangan mengikuti ajaran atau nasihat orang-orang fasik. Kemudian dalam Mazmur 32 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Jadi kita berbahagia karena dosa kita melakukan pelanggaran dan Tuhan masih mengampuni ya dosa-dosa yang kita tutupi. Kemudian dalam Mazmur 84 ayat 13 berkata, ya Tuhan semesta alam berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. Ya. Jadi kita sebagai manusia makhluk ciptaan Tuhan patutlah bersyukur, kita mengucap syukur kepada Tuhan sang pencipta alam semesta. Ya. Dan kita masih diberikan perlindungan. Meskipun bencana sini dan sana kita dengar di berita-berita saudara, ada bencana kekeringan ya, seperti kebakaran yang terjadi di mana-mana saudara ya. Nah, saudara mungkin saudara-saudara kita di Kalimantan ini merasa mereka ini dalam keadaan siaga karena ada beberapa tempat di Kalimantan itu hutannya sedang terbakar ya. Jadi kita berdoa supaya Tuhan bisa memulihkan situasi dan keadaan di sana dari pihak pemadam kebakaran, pemerintah dan seluruh masyarakat berupaya ya untuk bersama-sama memadamkan kobaran api yang ada di sana ya saudara. Nah, itu semuanya juga
kita serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang akan mengatasi segala masalah dalam kehidupan kita. Kemudian dalam Amsal 16 ayat 20 berkata, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, berbahagialah kita umat Kristen ya, yang punya Tuhan yang hidup ya, Tuhan yang dahsyat dan ajaib, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Patutlah kita berbahagialah ya, karena kita memiliki Tuhan yang dahsyat, yang selalu memberikan kita pertolongan di saat kita susah, di saat kita punya masalah dan problem. Kita hanya berdoa, dia hanya sejauh doa, saudara. Hanya dengan doa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kemudian dalam Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi saudara, kalau kita ingin melihat Tuhan ya, kita harus menyucikan hati dan pikiran kita. Jauhilah pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran kotor, Victor ya, negative thinking, overthinking, pokoknya semuanya dijauhi itu dari kehidupan kita. Niscaya kita akan melihat Tuhan yang begitu dahsyat. Baik, saudaya, jadi berbahagialah hari ini, bukan karena semua masalah kita itu sudah selesai, tapi karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai langkah hidup kita. Dan kita jalani saja hari ini dengan hati yang penuh dengan sukacita, iman dan pengharapan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Baik sahabat budaya, untuk pagi hari ini saya masih menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah selalu setia melayani Tuhan dalam pelayanan kita di akhir-akhir zaman seperti sekarang ini. Ya, jangan kita mudah menyerah. Serahkan saja kehidupan kita, biar Tuhan yang akan selalu menolong kehidupan kita. Saudara, tetap bersatu di dalam Tuhan, iman dan kepercayaan kita.